0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan juga kita bertemu kembali di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Pagi hari ini masih bersama saya Dimas dan juga tentu nanti bersama teman-teman juga dari Korwil 17. Saat ini yang sudah bergabung bersama saya dari Melabuh ada Maiza. Kita sapa dulu deh sembari kita menanti teman-teman yang lain ya untuk dapat bergabung juga. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Maiza. Bisa didengar suara saya? Ada juga Bung Muksin Bintang yang sudah bergabung ini. Bagaimana Maiza? Bisa didengar suara saya?
1: Aduh.
2: Ya oke, okay. Insya Allah udah bisa denger nih Bang
0: ya. Baik.
2: Soalnya tadi channel-nya udah agak ini nyanyi, bergeser
1: lebih okay. Suka seni gitu Pak
0: ya. Okay.
1: Turun dari orang tua atau seperti apa?
0: Ini suara dari mana kita muncul nih? Oke, okay. Ada Bung Muksin Bintang di Singkil. Apa kabar Bung Muksin? Jangan ditutup dong mulutnya Bung Muksin, tolong.
3: Halo Bung Dimas.
0: Apa kabar? Baik ya.
3: Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini.
0: Saya setelah angka 5 kemarin sih semakin semangat saya ya.
3: Angka 5 ya, ya.
0: Portugal
3: ya.
0: Oke, okay, di Sabang dengan Kak Nadia. Apa kabar pagi ini Kak Nadia?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas, gimana kabarnya?
0: Baik juga, sudah lama gak ketemu kita ya.
4: Iya nih.
0: Kita juga masih menanti dari Takengon, ada Yati nanti dan juga dari Lusmawe, belum ada nih, belum ada listnya ya. Ya udah kita tunggu aja dulu, ini Korwil Banda Aceh dulu deh ya. Kita coba simak informasi cuaca dulu deh ya. Ada Nasita Zara Lubis yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya.
5: Insyaallah.
0: Oke, okay, baik, mungkin boleh disampaikan untuk perkembangan cuaca hari ini untuk Provinsi Aceh pada edisi Kamis 25 Juni 2026.
5: Iya, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 25 Juni 2026 berdasarkan data yang kita tunjukkan pagi hari ini. Untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum sudah diperkirakan cerah berawan untuk pagi hari, kecuali untuk sebagian wilayah Simelu, kemudian Aceh Barat, dan sebagian wilayah Aceh Besar ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari, kita perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gaya Luwes, sebagian wilayah Aceh Singkil Selatan dan sebagian wilayah Aceh bagian tengah.
0: Baik.
5: Jadi untuk malam hingga dini hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian wilayah Tamiang, Langsa, Timur dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik. Karena kita wilayah mana saja nih yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim?
5: Ya, kalau untuk hari ini kita perlu waspadanya itu untuk wilayah Tamiang, Tengah, Tenggara, Timur, kemudian Biren, Gaya Luas, Lok Sumawe, dan ada potensi hujan dengan intensitas di atasnya itu wilayah Aceh Utara dan wilayah Benar Meriah, begitu Bang.
0: Baik, untuk kondisi angin dan gelombang laut khususnya bagi para nelayan dan juga pengguna transportasi laut bagaimana ini Kak Najita?
5: Ya, kalau untuk tinggi gelombang kita perakirakan dari barat daya hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 40 km per jam, begitu Bang.
0: Baik, untuk hari ini apakah ada terpantau titik panas?
5: Ya, sampai hari ini ada satu titik panas yaitu untuk wilayah Aceh Utara, Kecamatan Cotgire, gitu.
0: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan informasi ini, Kak Nasita?
5: Ya, baik Bang. Tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang. Kemudian setelah yang kencang masih ada potensi itu pada saat sore dan malam hari. Kemudian hindari berteduh di bawah pohon saat terjadinya hujan dan angin kencang. Jaga kondisi tubuh, kemudian juga harus pastinya pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.co.id. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca hari ini, Kak Nasita. Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat bertugas kembali.
5: Baik Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian sudah kita dengarkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tentu kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca ya, tentu melalui kanal resmi BMKG, dan juga tetap berhati-hati dalam aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda juga di sepanjang pagi ini. Dan kita kembali bersama rekan-rekan yang sudah sampai, tentunya akan memberikan informasi pagi hari ini. Di Takengon ada Kayati ya, dan juga di Lut Sumawe ada ada siapa? Lupa lagi namanya.
6: Ada Dewi Mohada.
0: Mbak Dewi, kabar baik ya?
6: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, saya ke Singkil dulu. Yang sudah duluan bergabung tadi, enggak ya? Melabu tadi duluan bergabung ya. Tapi kita ke Singkil dulu deh, karena berhubung kami cuma berdua pagi ini. Bung Muksin, kabar dan cuaca bagaimana pagi ini di Aceh Singkil?
3: Kabar alhamdulillah sehat, dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali Bung Dimas.
0: Cerah sekali ya?
3: Cerah sekali.
0: Baik, mantap. Bagaimana juga mungkin kita sampaikan juga keseruan Piala Dunia di Singkil, tepatnya di Singkil Utara nih.
3: Singkil Utara, Desa Ketapang Indah.
0: Bagaimana minat para penonton di sana?
3: Kalau di sini untuk setahu saya untuk daerah Singkil Utara kayaknya minatnya untuk warung-warung kopi untuk nonton itu berkurang. Kalau daerah Kecamatan Rimo ya itu banyak peminatnya untuk nonton Piala Dunia.
0: Baik. Oke deh, kalau begitu silakan sampaikan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, Bung Husin.
3: Baik, terima kasih, Bung Dimas. Satu informasi dari Singkil terkait Pekan Nasional ke-17 2026, Petani Singkil sumbang penghargaan nasional untuk Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang berlangsung di Gorontalo, kontingen Aceh berhasil meraih 2 penghargaan nasional, antara lain juara harapan 3 pada cabang temu karya yang diwakili dari Aceh Besar, serta juara 2 nasional pada cabang ketangkasan yang diwakili peserta dari Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon mengatakan prestasi yang diraih ini tidak hanya membanggakan bagi Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi capaian tersebut mampu mengharumkan provinsi di tingkat nasional. Kemudian Oyon menambahkan dengan melalui keberhasilan tersebut bahwa menunjukkan wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kemampuan, semangat, dan daya saing. Serta Bupati juga mengharapkan melalui capaian itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris menyampaikan bahwa keberhasilan dan prestasi diraih tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, dan seluruh dukungan masyarakat. Selanjutnya, melalui capaian prestasi yang berhasil diraih pada PENAS ke-17 di Gorontalo, kali ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para petani di Aceh Singkil untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Dimas di Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik. Terima kasih Bung Husin dari Aceh Singkil. Kita ke Melabo. Melabo ada Maiza.
2: Mm-hmm. Ya. Selamat pagi Bang Dimas.
0: Pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Bang.
0: Kabar baik ya. Kayaknya saya baru ketemu nih sama Maiza ya.
2: Iya, salam kenal dari Maiza ya Bang ya.
0: Siap. Cuaca bagaimana di Melabuh pagi ini?
2: Pagi ini cuacanya lumayan aman, walaupun walau semalam tuh agak hujan ya. Tapi menjelang subuh tadi hujan, tapi pas subuh tadi udah nggak hujan lagi. Okay. Sekarang masih mendung-mendung aja Bang.
0: Baik. Iya. Ada kabar apa dari Melabuh?
2: Ya, satu informasi nih Bang dari Melabuh Aceh Barat mengenai peserta seleksi JPT pertama Aceh Barat jalani tes urin. Nah, langsung saja ya Bang, Meza informasikan ya.
0: Siap.
2: Oke, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama, seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diwajibkan menjalani pemeriksaan urin di RSUD Cutnya Din Melabuh, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Bahkan informasikan mendengar, pemeriksaan urin tersebut juga dilaksanakan atas instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM. Setelah seluruh rangkaian seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Nah, diinformasikan kembali Tarmizi mengatakan tes urin ini juga merupakan bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karenanya aparatur sipil negara, khususnya pejabat pemerintah, harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu pendengar, dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap proses seleksi JPT pertama dapat melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan pemeriksaan urin juga menjadi salah satu bentuk pengawasan ya terbaik pada masyarakat. Dan pemeriksaan urin ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan dan juga pembinaan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkotika di lingkungan pemerintah daerah. Demikian Bang informasi dari Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih Maiza. Dari Melabuh saya ke Lok Sumawe. Ada Mbak Dewi di Lok Sumawe. Apa kabar di Lok Sumawe pagi ini?
6: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana? Apakah sama kayak di Melabuh?
6: Cerah sekali untuk hari ini ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah saya cerah sekali.
0: Boleh disampaikan kabar apa yang bisa dibagikan pagi ini, Kak Dewi? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi ada satu informasi dari Lok Sumawe. Nah, terkait dengan rokok ilegal. Jadi kemarin ini dilakukan pemusnahan ya. Pemusnahan yaitu rokok ilegal di Kota Lok Sumawe, dan juga ini juga disaksikan oleh para pemangku kepentingan lainnya, dan pastinya juga ini menjadikan masyarakat lebih tanggap lagi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi lainnya, Putra, kalau di pagi hari ini nanti kita juga akan bicara soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh terkait dengan Hari Pelaut Sedunia. Seperti itu informasinya.
0: Baik. Oke, terima kasih Mbak Dewi.
6: Baik.
0: Kita ke Takengon deh, ada Yati di Takengon. Apa kabar pagi ini, Yati?
7: Alhamdulillah baik, Bang Dimas.
0: Terbaik ya. Ada informasi apa dari Takengon? Dingin ya pasti ya.
7: Kalau suhu di sini tetap dingin ya, tetap Bang Dimas ya. Cuaca untuk hari ini terpantau cerah, Bang Dimas, sama seperti di Melabuh dan juga Lok Sumawe ya.
0: Oke, baik. Silakan, informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
7: Oke, terima kasih Bang Dimas. Untuk di hari ini dari Takengon, satu informasi terkait angka kemiskinan di Aceh Tengah menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi, aka Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui pada tahun 2023 lalu persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil atau performance based birokrasi, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi lainnya, Takengon menyapa, ada dialog Takengon menyapa untuk hari ini pada pukul 8, Bang Dimas, setelah kabar Aceh mengenal proses kopi wine Gayo bersama Tuki Kopi Wine Gayo. Ya, demikian informasi dari Takengon, kami kembalikan kepada Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Yati. Tadi saya belum tanya ke Melabu dan juga Losmawe ya, dialognya apa ya. Tapi kita ke Sabang dulu deh. Sabang ada Kak Nadia. Apa kabar pagi ini Kak Nadia?
8: Iya, alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Kabar baik ya, sehat ya. Cuaca bagaimana di seberang sana?
8: Iya, kalau di Sabang cuacanya ini masih belum begitu cerah ya. Masih
0: agak
8: berawan
0: gitu ya.
8: Pagi ini.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang?
8: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi juga untuk rekan Skorul 17 Aceh yang berada di Nesti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang yang hingga kini belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto, menyebut hasil survei dan kunjungan lapangan yang dilakukan tim menunjukkan masih terdapat kekurangan pada sarana pembuangan limbah. Kondisi tersebut menjadi alasan sertifikat hygiene sanitasi belum dapat diterbitkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dapur. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mencemari sumber air yang berada di lingkungan sekitar dapur MBG. Secara administrasi, sebagian persyaratan kemungkinan telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Namun, aspek teknis terkait pengelolaan limbah masih harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bau limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak berisiko menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik. Untuk hal tersebut, Edi Soeharto menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, namun pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari lingkungan dan sertifikat hygiene sanitasi dapat segera diterbitkan. Ya, itu dia satu informasi Bang Dimas dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, informasi dialog dong.
8: Oh iya, nanti ada dialog berjaringan ya dari Sabang pagi ini. dengan judulnya Gampung Cor Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat, Bang Dimas.
0: Baik. Oke, terima kasih karena dia di iya, Malabo pagi ini adakah informasi dialog?
2: Ya, insya Allah nanti jam 8 kita ada Malabo Menyapa. Mm-hmm. Nanti kita bakal ada dialog bersama Katres Narkoba mengenai narkoba musuh anak bangsa tuh, Bang.
0: Oke, baik. Kalau dari Los Mawe?
6: Ya, ada. Nanti kita akan bincang soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh mengingat peringatan Hari Pelaut Sedunia. Nanti juga ada bersama Panglima Laut Pusung, kemudian juga Panglima Laut Aceh Utara, begitu Dimas.
0: Baik, dan semua dialog ini bisa ditonton juga ya melalui channel YouTube di masing-masing Korwil, begitu ya?
6: Iya, benar.
0: Oke, saya sampaikan juga satu informasi dari Banda Aceh ini terkait asisten 1 Sekda Aceh Besar Farhan berharap pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran atau MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang menjaring qori dan qoriah terbaik untuk mewakili daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi. Nah, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ ke-8 tingkat kecamatan Baitus Salam di Gampung Lam Ujung pada Selasa malam. Farhan mengatakan MTQ tingkat kecamatan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan atau menyeleksi peserta terbaik sekaligus membina generasi Qurani sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan Aceh Besar meraih juara umum MTQ tingkat provinsi Aceh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan di tingkat kecamatan. Dan MTQ kali ini diikuti 138 peserta dari berbagai gampung di Kecamatan Baitus Salam yang mengikuti sejumlah cabang perlombaan mulai dari tilawah, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran hingga cabang kontemporer. Selain itu, Farhan juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital agar kecintaan terhadap Al-Quran terus tumbuh sejak dini. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh atau dari Aceh Besar tadi ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Depark 1. Tetap semangat dan silakan memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, tentu di 97.7 FM ataupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ataupun juga streaming. Dan pendengar di Banda Aceh, mungkin saat ini sudah mulai terlihat atau terasa cahaya matahari ya, setelah tadi pagi atau tadi kita masih merasakan seperti mendung, belum ada sinaran matahari gitu, tapi sekarang sudah mulai terlihat. Dan selamat melaksanakan segala aktivitas Anda atau pekerjaan Anda di sepanjang pagi ini atau sepanjang hari ini ya. Kemudian Anda bisa melaksanakan segala hal yang sudah Anda rencanakan atau segala hal yang sudah Anda persiapkan ya. Kemudian Anda bisa menyelesaikan segala hal tersebut. Pada saat ini pukul 8:12, saya Dimas juga masih bersama Anda dan saya sampaikan informasi kali ini dari Aceh Timur terkait pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai membangun kembali sekolah yang rusak akibat banjir besar yang melanda daerah tersebut pada November lalu. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Arfarlaki bersama Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas pada hari Rabu kemarin. Dan Bupati mengatakan pembangunan sekolah ini bukan hanya membangun gedung baru, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi generasi masa depan Aceh Timur. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapatkan perhatian bersama. Ia juga mengajak masyarakat termasuk aparatur desa untuk mendukung penuh proses pembangunan agar berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, pendengar, perwakilan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, Adi Prianto, menyebut Aceh menjadi daerah pertama yang menerima program pembangunan sekolah pasca bencana dari yayasan tersebut. Pembangunan SD Negeri Tempen di Kecamatan Perlak Barat dijadwalkan segera dimulai dan ditargetkan selesai pada awal Desember 2026. Sekolah baru ini diharapkan dapat menggantikan fasilitas yang rusak akibat banjir sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Masih dari Aceh Timur, coba saya sampaikan kali ini terkait petani Kabupaten Aceh Timur mulai memanfaatkan teknologi digital sederhana dalam aktivitas pertanian sehari-hari, terutama untuk berkomunikasi dengan pembeli hasil panen. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Masri, mengatakan petani kini banyak menggunakan telepon seluler dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk mengetahui harga, mengatur jadwal panen, hingga melakukan transaksi jual-beli. Menurutnya, meski masih sederhana, penggunaan teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari digitalisasi pertanian yang membantu mempercepat arus informasi dan mempermudah komunikasi antara petani dan juga pembeli. Masri menjelaskan, manfaat digitalisasi akan lebih terasa pada sektor hortikultura, perkebunan, dan produk olahan karena dapat memperluas akses pasar serta memperpendek rantai distribusi. Sementara untuk komoditas padi, fokus pengembangan saat ini masih pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, serta penguatan sarana dan prasarana pertanian. Nah, ke depan PMK Aceh Timur akan terus mendorong pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani sekaligus meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani di daerah tersebut.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Bahaya smartphone dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan mata, kerusakan otak, kerusakan janin, kecanduan bermain game, kurangnya berinteraksi sosial, dan masih banyak lainnya. Tips menggunakan smartphone. Jadwalkan penggunaan smartphone. Batasi waktu penggunaan smartphone. Untuk anak-anak, jagalah tontonan mereka. Jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bertanggung jawab. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banda Aceh.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan di luar memang cuaca sudah semakin cerah ya. Baik, saya informasikan juga nanti dapat Anda ikuti dialog Skorwil Aceh atau dialog penjaringan pendengar dengan topik Gampong Cot Abu, kembangkan pertanian berbasis masyarakat. Nanti dapat Anda ikuti, tentu kami juga mengikuti dari RRI Sabang. Nanti ada presenter Nadia Ruslan yang memandu acara dialog berjaringan ini. Dan nanti juga ada narasumber Muhammad Effendi selaku Kecik Gampong Cot Abu Sabang. Ada juga Darwin, ketua kelompok tani Jurong Luk Bate. Dan ada juga koordinator pertanian Gampong Cot Abu, yaitu Cum Sari. Dapat Anda ikuti nanti pada pukul 9 sampai dengan selesai. Selain Anda mendengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung tentunya di live YouTube RRI Sabang ya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Baik pendengar, untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 ya, kami menghadirkan program dialog berjaringan di kesempatan hari ini yang juga dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI SP Singkil. Untuk kesempatan hari ini pendengar, dalam judul Gampung Cor Abe, Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Dan di studio kami sudah hadir narasumber kita bersama Bapak Darwin, Ketua Kelompok Tani Jurung Lok Bate, kemudian juga bersama Bapak Jumsari, Koordinator Pertanian Gampung Cor Abe, dan juga seyogianya Bapak Keci Gampung Cor Abe juga hadir ya pendengar, namun karena suatu dan lain hal untuk kesempatan hari ini beliau berhalangan hadir. Untuk itu kami sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Darwin. Iya, assalamualaikum Pak Jumsari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
0: Iya, terima kasih Pak sudah berhadir di studio RRI Sabang. Baik pendengar, sebelum kita akan mulai dialog ya untuk kesempatan pagi ini, kami juga menunggu atensi Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0851 8334 4727 untuk pendengar kami yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita di hari ini ya, nanti bisa bergabung di line WhatsApp kami tentunya. Baik pendengar, seperti yang kita ketahui ya, pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa serta memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitarnya. Nah, baik, kita langsung mulai saja ya untuk kesempatan di pagi ini. Mungkin ini untuk Bapak Darwin dulu ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Kak, Bapak, kepada pendengar ya, apa sih Pak latar belakang dari Gampung Cor Abe dalam melakukan perluasan wilayah pertanian, dan mungkin bisa diceritakan juga Pak, sejak kapan program ini mulai dilaksanakan? Silakan Pak Darwin.
2: Ya, pencetan tentang langkah atau maksud kita laksanakan perluasan lapangan apa ruang pertanian itu, yang pertama sekali mungkin bisa menampung lapangan kerja karena kita masyarakat terutama membutuhkan selama pekerjaan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin apalagi di Sabang kesediaan lapangan kerja agak sedikit kurang, sehingga kita upayakan melalui mempergunakan lahan tidur di desa-desa. Di samping itu juga jelasnya akan dengan adanya lapangan kerja tadi, jelasnya akan mendapat perekonomian keluarga, akan tumbuh kehidupan ekonomi keluarga. Dan juga sesuai dengan program yang sering diarahkan oleh pemerintah dalam tentu ketahanan pangan. Nah, jadi ketiga-tiga itu saya dapat merangkul dengan betul baik, saya rasa begitu dulu.
0: Iya, untuk lokasinya sendiri itu di mana Pak, tempatnya Pak?
2: Lokasi di Kampung Cabe.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ada juga kita memanfaatkan di apa desa lain, tapi atas nama tempat kita itu.
0: Berarti atas nama Gampung Cor Abe ya, Pak ya.
2: Sama lokasi di kelurahan lain gitu.
0: Iya, baik. Nah, untuk perluasan ini dimulai sejak kapan ini, Pak?
2: Kalau secara pribadi itu sudah lama, antara ya, artian dan secara pribadi masyarakat untuk melakukan pengelolaan itu sudah lama berjalan. Tapi kalau secara resmi kelompok baru tahun ini kita gerakkan. Sesuai dengan, karena sebelumnya kelompok ada tapi nggak begitu aktif. Tidak begitu aktif awal 2026 kemarin itu, kita sudah kita bentuk kelompok baru. Kita harapkan dengan adanya pengurus baru ini akan ada semangat kerja yang lebih tinggi, timbul inovasi-inovasi baru dalam pertanian. Kita harap gitu. Nah, itu. Itulah ke yang belakangan memang sudah ada, tapi ini untuk kita tingkatkan aja. Kedepannya kita harapkan yang prinsipal kelompok. Lamatan milik desa lah. Gitu. Kita mengharapkan akan terjadi hal seperti itu ke depan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Darwin. Mungkin untuk hal ini ada tambahan dari Pak Jumsari. Silakan Pak.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam hormat, salam sejahtera
1: ya. Untuk kita semuanya, yang pertama ucapan terima kasih kami dipercayakan kali ini untuk menghadiri atau berbagi cerita, bukan pengalaman ya. Kalau pengalaman mungkin kita masih bibit jagung ya, masih bayi, masih kecil dalam hal pertanian di Kampung Cotabu. Namun dalam hal ini yang pertama ya, saya perkenalkan diri walaupun sudah disebutkan tadi, kami perwakilan dari kelompok tani masyarakat Kampung Cotabu. Dalam hal ini saya sampaikan tadi seyogianya juga Pak Kecik menghadiri. Namun dalam hal ini karena ada kegiatan yang bersamaan di jam yang sama di pagi ini, beliau mewakilkan kepada kami Pak Darwin dan saya untuk menghadiri acara pertemuan kita yang berbahagia ini. Dari kami terkait dengan yang ditanyakan tadi, satu hal yang perlu saya sampaikan, yang mana di Kampung Cotabu ini kami ada 3 kelompok tani ya, yang mana kelompok tani yang sudah disebutkan oleh Pak Darwin tadi, yang pertama kelompok tani Jurung Sejahtera, Jurung Masjid, dan Jurung Lok Bate. Nah yang terakhir kelompok tani ini berdiri yaitu milik Pak Win ya sebagai ketua kelompok di tahun 2026. Sedangkan kelompok tani kami berdirinya ataupun SK-nya dikeluarkan oleh Pak Kecik di tahun 2025 yaitu tanggal 10 Desember. Dan kita sudah launching dan sudah pesijuk pemberian SK kepada ketua kelompok ya pada saat di tahun yang lalu. Namun kelompok tani ini di Kampung Cotabu ini kami terbagi ada 3 item, Bu. Yang pertama perkebunan, yang kedua pangan dan hortikultura, yang ketiga peternakan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi terkait dengan lahan, sejauh mana sudah perkembangan lahan. Nah, di sini sebelum saya ceritakan terkait dengan lahan, perlu disampaikan juga kelompok tani kami ini sudah terdaftar, Bu. Dalam arti kata terdaftar di Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Sabang. Nah, mereka sudah mendata ya, sudah mendata kelompok tani Kampung Cotabu, mungkin juga kampung-kampung lain yang ada di Kota Sabang dalam suatu aplikasi namanya Simlutan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Yang fungsinya ini semua petani-petani yang ada di Sabang dan khusus Kampung Cotabu sudah terkonektivitas dengan Kementerian Pertanian yang ada di pusat. Karena ini perlu, kenapa saya katakan ini perlu, yang mana data-data ataupun ada bantuan yang diberikan, yang diajukan dari daerah ke pusat, yang mana petani ini sudah terdaftar ya dengan sistematis dengan sistem aplikasi tersebut. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan lahan yang Ibu tanyakan tadi di Kampung Cotabu, masyarakat Kampung Cotabu lahannya ada lahan milik pribadi, ada lahan yang dikelola milik BPKS, Bu. Nah, BPKS dengan sistem ada sistem sewa-menyewa, ada sistem pinjam pakai, ada sistem kelola. Nah, dengan catatan masyarakat ataupun Pak Gesik Kampung mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak BPKS sebagai pemilik lahan. Nah, lahan yang ada kita di kampung ini saat ini kami di Kampung Cotabu dalam proses

Cot Abu saat ini kalau dalam segi pemberian dari Dinas Pertanian saat ini masih dalam proses, Bu. Ya, masih dalam proses. Jadi karena intansi pemerintah begitu kita ajukan kan nggak semudah membalik telapak tangan. Dia butuh waktu, ya kan? Dan kadang-kadang waktu itu waktu yang tidak ada titiknya, ya, yang tidak ada titiknya. Tetapi yang namanya bantuan.

0: Tetapi program ini mereka sudah sampaikan ke pusat, Bu. Saya rasa demikian, Bu.
1: Iya, baik. Semoga bisa segera terrealisasikan ya, Pak ya. Di ya. Sabang ada tadi kelapa pandan wangi ya.
0: Iya, kelapa pandan wangi.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Jumsari. Mungkin selanjutnya kembali ke Pak Darwin ini, Pak. Seperti yang kita tahu ya Pak, dulu kan di daerah Coraba itu termasuk agak susah ya Pak airnya. Nah, untuk selama ini untuk dalam pertanian ini apakah ada kendala Pak untuk hal tersebut?
2: Ya, kendala pasti ada. Macam-macam kendala. Mungkin apa saja yang kita lakukan itu kendala pasti ada. Khususnya kembali ke masalah pertanian, itu kita harus merencanakan sesuai dengan situasi atau kondisi alam pada saat itu. Dalam artian pada musim kemarau, gitu kan, dalam musim hujan. Sehingga kita harus apa itu prediksi pada saat ini suasana apa, musim hujan atau musim apa. Dan kebiasaan kalau di daerah-daerah kami itu karena memang airnya agak itu payah, langka, jadi kita mengajukan tanaman-tanaman yang tahan kemarau, yang bisa sesuai dengan keadaan hujan, kayak jagung misalnya, kacang. Namun musim hujan pun bisa, agak kemarau pun bisa, kita sesuaikan dengan itu. Nah, itu karena memang di daerah kita itu sumber airnya agak payah.
1: Susah,
2: apalagi di daerah-daerah pergunungan dan di daerah lahan pertanian kan. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan dengan situasi saat itu. Nah, sehingga kita harus kita prediksikan dulu, misalnya kita mau tanam padi ini pada musim apa harus kita mulai. Nah, kalau di luar musim itu mungkin kegagalan lebih besar. Namun kita lakukan perhatian itu belum tentu juga ada hujannya. Karena kan cuaca sekarang nggak payah kita tebak.
1: Tidak menentu ya Pak ya.
2: Nggak apa gitu. Dan sistem pertanian dari sana juga itulah sistem-sistem yang saya kita katakan tadi bisa tahan hujan. Dan pertanian di Jadabu itu hampir pada umumnya sistem tumpang sari lah bahasanya. Di lahan juga kita tanam di celah-celah karena perkebunan tadi lebih banyak, lahan masyarakat lebih banyak cengkeh-cengkeh itu di sisi di celah-celah itu bisa kita tanam tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan untuk membantu kehidupan keluarga tadi gitu.
1: Iya baik Pak, namun untuk saat ini apakah sudah mengalir merata ini Pak airnya? Karena itu kan mungkin dulu menjadi salah satu masalah lah ya, agak susah air di daerah Coraba.
2: Air untuk kehidupan masyarakat.

0: untuk menyiasati saat musim kemarau.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Darwin. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tadi kita sudah berbincang ya untuk awal dialog kita kesempatan hari ini dalam judul Gampung Ceraba Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Kami menunggu partisipasi Anda untuk bergabung untuk bertanya seputar tema kita di hari ini ya di 0851-8334-4727. Kita nanti akan kembali lagi ya, kita jeda sejenak dengan lagu hiburan berikut ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti.

fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir

0: Iya, baik pendengar, kita masih dalam program Dialog Berjaringan untuk kesempatan hari ini di si Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang, untuk pendengar kami juga yang memantau siaran ini melalui Pro 1 RRI Banda Aceh ya, ataupun juga melalui RRI SP Singkil untuk kesempatan yang baik ini. Dan tentunya juga pendengar, kita dalam judul Kampung Cerabe, kembangkan pertanian berbasis masyarakat. Tadi kita juga di awal sudah berbincang ya bersama Bapak Darwin dan juga Jumsari terkait lahan pertanian, yang perluasan lahan pertanian yang ada di Kampung Cerabe. Baik, sebelum kita bertanya lagi nih kepada narasumber kita, ada satu WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan pagi ini ya. Saya bacakan dulu ya, Pak ya. Pertanyaannya, ada Peri di daerah Kongsi. Mau tanya nih Pak, tanah di Cerabe setahu saya agak asam. Apa bisa ditanami tanaman muda? Ya, itu bagaimana Pak? Silakan Pak Darwin ataupun Pak Jumsari untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita Peri.
1: Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kenal kepada Pak Ferry ya. Baik, terkait dengan yang ditanyakan oleh saudara Pak Ferry, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas responnya ya. Ini saya upload kepada Anda terkait dengan kadar tanah di Kampung Cerabe. Nah, informasi tadi sekitar jam 8 lewat 10 menit dari Dinas Pertanian ya, yaitu penyuluh pertanian Bapak Hendri mengkonfirmasi kepada saya rencana siang ini akan dilakukan uji kelayakan ataupun kondisi tanah di Kampung Cerabe. Yang mana siang ini ada tim ya dari Banda Aceh juga hadir untuk mengecek kadar asam ya pada dua titik, yaitu di titik di jurung

0: baru 15 atau 20 menit yang lalu tiba-tiba sudah ke sini. Untuk kadar asam ini saya nanti apa hasil daripada Dinas Pertanian datang tim ya, nanti bisa langsung ke kontak person ke saya ya, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait kadar asam yang bisa di lebih lanjut terkait kadar asam yang bisa ditanam. Memang ini perlu karena itu mempengaruhi daripada tanaman yang akan kita tanam di lahan tersebut. Saya rasa demikian, Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Jumsari ya untuk responnya ya. Untuk Bang Ferry dikongsi ini pas sekali ya Pak ya pertanyaannya. Hari ini juga akan dilakukan pengecekan ya di Codabe. Nanti bisa menghubungi Pak Jumsari ya untuk informasi lebih lanjutnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pendengar kita yang sudah ikut berpartisipasi di kesempatan hari ini. Mungkin Pak untuk selanjutnya, selain beberapa komoditas tadi yang sudah ditanam ini Pak di Codabe, mungkin adakah lainnya yang baru-baru ini juga menjadi komunitas unggulan nih? Silakan Pak.
0: Baik, jadi kami di Codabe saat ini saya bilang baru merintih Pak. Baru merintih, istilahnya baru bangun daripada tidur. Kalau orang tidur pagi, kami tidur siang. Baru bangun dari tidur siang. Makanya dikatakan lambat, memang sudah terlambat. Tetapi tidak ada lambat, asal ada kemauan. Ya. Baik, di kampung Codabe kami sebagian masyarakat ada yang menanam tapi masih dalam skala rumahan, skala perkarangan rumah. Tetapi itu belum menjadi prioritas yang utama. Nah, ada juga sebahagian masyarakat tadi pagi juga sekitar jam 7:30 saya sempat melihat ya, kebetulan di perkarangan Pak Kesi kita. Nah, saya melihat ada situ tanaman ubi ya. Memang ubi ini kalau secara sekilas kita lihat biasa saja, tetapi itu agak menarik sedikit. Saya tanya, ubi apa ini Pak? Ini ubi Malaysia katanya. Ubi Malaysia. Ya, jadi saya tertarik. Jadi saya bilang, apa kelebihan dan keunggulan ubi Malaysia ini? Jadi dia menyatakan ubi Malaysia ini proses penanamannya tidak terlalu lama, tidak sampai 8 bulan atau setahun atau 9 bulan atau 10 bulan. Ini sekitar 5-6 bulan itu kita sudah bisa panen. Keunggulannya, batangnya dan buahnya itu sangat lembut ya. Lembut. Yang kedua, satu batang itu mencapai 5-6 kilo, bahkan ada sampai 7 kilo tergantung daripada tanah ya dan pemumpukannya. Jadi ini saya lihat tadi dengan Pak Gesi, saya jumpa tadi, saya minta sampel lah. Saya minta barang 3 batang untuk uji coba. Kalau memang ini bagus, ini akan kita kembangkan walaupun skala rumahan. Ya, walaupun dalam skala rumahan. Tetapi karena beliau menyampaikan pertumbuhannya sangat cepat dan buahnya lembut sekali, sehingga buahnya itu hampir rata-rata di tangkainya itu semuanya menjadi bisa digunakan ya, tidak ada yang keras. Nah, kalau ubi biasa kan mungkin kalau di dekat batangnya mungkin akan keras ya, sampai berapa senti itu keras, tapi kalau ubi itu langsung jadi dan sangat lembut. Jadi saya rasa ini menjadi prioritas untuk ke depan mungkin untuk bisa kita kembangkan. Yang mana kalau ubi ini dia tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan. Rasa demikian.
1: Ya, baik Pak, berarti setelah ditanam tinggal tunggu hasilnya aja Pak.
0: Tinggal hasilnya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Jumsari. Mungkin Pak selama ini meskipun bisa dibilang baru memulai ya, untuk hasilnya itu bagaimana Pak? Apa dijual di daerah Sabang atau mungkin masih di seputaran Codabe? Maksudnya apa ke pasar atau masih di kampung seputaran kampung Codabe saja Pak?
0: Ya, jadi sempat saya tanya, yang ditanam sekarang ukuran sekitar 80 cm. 80 atau 60 cm. Saya lihat pagi tadi kan. Nah, saya tanya ini produk yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kata beliau. Yang kedua. Terus makanya ada sisa, ada barang 30 batang, lita 20 batang. Saya ambil lah sampel tadi barang 5 batang. Saya ambil untuk saya. Saya tanya, ini penjualan Bapak kalangan penjualannya mana? Jadi saya jual di aplikasi juga ada, Jum. Saya jual di kampung ada juga, di kampung Cerabu, saya jual di pasar ada juga. Setelah saya panen 2 hari habis. Nah, karena harga jual itu saya jual 5.000 atau 6.000 per kilo.
1: Per kilonya. Terjangkau ya, Pak ya.
0: Jadi sangat terjangkau. Jadi begitu saya share, ya. Enggak sampai 2 hari. Hari ini saya cabut, besok sudah habis. Cuman kan masih skala kecil. Ya, jadi dalam hal ini penjualannya masih seputar Gampung dan Kota Sabang pada umumnya.
1: Iya, mungkin apalagi itu jenis ubi yang mungkin bisa dibilang kita baru tahu ya, Pak ya. Yeah. Jadi mungkin menarik minat masyarakat juga untuk mencoba, apalagi jika dirasa enak nih ubinya pasti mau beli lagi. Jadi mungkin masih seputaran Cerabut dan Kota Sabang saya sudah habis ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya, dan kita ada chat masuk lagi ya. Saya coba bacakan lagi, ini dari 0852 77 sekian. Pak, memangnya bisa tanam ubi di Cerabe? Kan masih banyak binatang malam B2 di situ. Ya, ini bagaimana Pak? Ini salah satu yang agak diresahkan masyarakat juga ya, Pak ya.
0: Mungkin Pak Win bisa.
1: Iya, boleh Pak Darwin, silakan Pak.
2: Memang apa kendala utama kita di hama,
1: yeah.
2: Hama khususnya masalah B2. Tapi dalam pengolahan jelasnya kita telah mempersiapkan lahan yang bagus, yang pagar yang maksimal, sehingga hal itu bisa kita atasi. Yeah. Nah, itu memang tuh sudah lokasinya.
0: Mendapat masukan dari teman-teman, ya, teman-teman yang di Jaboy, ya, menggunakan warnet. Nah, warnet ini harganya terjangkau, bahkan sangat terjangkau, apalagi kita beli dalam skala agak satu bal, mungkin agak sedikit terjangkau, memang sangat terjangkau. Saya mencoba, ya, saya mencoba hampir setahun. Ubi, tanaman sayur-sayur yang saya tanam sampai sekarang nggak masuk lagi itu kawan itu. Jadi seminggu yang lalu saya melihat di sisi pojok, karena di situ ada saya tanam ubi pas di pagar, ya, yang bagian luar ubinya mungkin sudah berbuah itu digali, bu, digali, tetapi dia nggak bisa masuk ke dalam. Buktinya jaring atau warnet saya itu di bagian itu agak sedikit sobek, tapi bolong, bukan tidak dalam skala besar. Karena pada saat dia sor-sor itu mungkin warnet itu licin, ya, ya. Licin, ya, licin, ya. Mungkin kalau seng ataupun pagar mungkin dia bisa terobos, tapi karena licinnya ini mungkin geli. Tapi saya belum mengerti juga terlalu jauh, ya, karena belum kita uji coba. Tetapi dia tidak masuk ke dalam. Nah, sehingga sampai setahun saya memagar menggunakan warnet itu sampai sekarang. Aman daripada babi. Belum tahu besok ya, karena enggak si babi ini lain dia. Begitu sudah kita ngomong besok dia datang. Nah, ini perlu kajian juga. Tetapi itu pengalaman saya. Perkebunan saya demikian. Terima kasih Mbak.
1: Iya baik, sama-sama Pak. Berarti mungkin warnet itu lebih susah dijangkau dengan CB2 tadi Pak ya, yeah. Ketimbang dengan pagar yang tentunya seperti Pak Jumsari katakan tadi ya, mendingan itu relatif lebih aman ya sudah setahun belakangan ini. Mudah-mudahan juga hama-hama tadi tidak lagi merusak lahan pertanian yang ada di Kampung Cer Abe ya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam program Dialog Jaringan untuk kesempatan hari ini di si 25 Juni 2020 2026. Baik, kita lanjut lagi Pak. Mungkin semenjak ada perluasan lahan pertanian ini, bagaimana untuk respon masyarakat sendiri nih Pak? Mungkin boleh Pak Darwin?
2: Ya sejak dimulainya gerakan pertanian khususnya dengan bentuk yang kelompok ini, respon masyarakat sudah cukup baik. Yeah. Khususnya dalam hal padi gogo, sekarang masyarakat sudah termotivasi ke sana. Nah, sehingga masyarakat sudah mulai mempersiapkan lahannya untuk apa melakukan penanaman padi, khususnya kalau padi gugur itu gitu. Jadi masyarakat sudah mulai tertarik dengan hasil ekonomi juga bisa bermanfaat, lapangan kerja tersedia gitu.
1: Ya berarti efek dari perluasan lahan ini sudah mulai dirasakan ya Pak ya, ya
2: masyarakat kita sudah dirasakan oleh masyarakat.
1: Iya juga bertambahnya lapangan pekerjaan ya dengan memanfaatkan lahan yang ada di seputaran Kampung Cer Abe. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita dari ini tentunya masih kita buka dan tentunya menunggu atensi Anda di 0851 83 34 Barat. Baik, kita jeda sejenak.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah, bukan...
2: Pipa.
1: Apa? Harus dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
3: RRI Sabang FM.

0: Baik pendengar, tentunya kita masih dalam program dialog berjaringan ya di kesempatan hari ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama Pak Darwin dan juga Pak Yunsari terkait judul kita di kesempatan hari ini pendengar, Kampung Cut Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Jadi kita lanjutkan ya pendengar, tidak terasa juga ini sudah masuki penghujung program dialog kita untuk kesempatan hari ini. Iya Pak, sejauh ini adakah dukungan dari pemerintah Pak mengenai perluasan lahan di Kampung Cut Abe? Silakan Pak Yunsari atau Pak Darwin.
1: Baik. Baik, terima kasih. Terkait dengan dukungan pemerintah kepada masyarakat Kampung Cut Abe pada saat ini secara real ya, beberapa tahun yang lalu memang sudah ada. Pendahulu-pendahulu yang dari pemerintah ini tidak semata-mata 100% mereka support kepada kami petani, ya, tidak 100% mereka berikan kepada kami. Paling tidak dari pihak pemerintah kita sudah ada awal, sudah kita mulai, ya, sudah kita mulai. Walaupun bantuan yang kita rasa, yang kita terima mungkin butuh waktu seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi dengan di tahun-tahun ini kan efisiensi daripada semua instansi ya yang ada di Republik Indonesia ini, ya mungkin untuk bantuan itu mungkin sempat terkendala ataupun tertunda untuk sementara waktu. Tetapi program pemerintah di kampung itu sudah pernah ada ya, bukan tidak ada, sudah pernah ada ya. Bahkan hari ini pun seperti yang saya kemukakan tadi, pihak Dinas Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Banda Aceh akan melakukan survei ataupun cek kadar asam daripada tanah tersebut. Nah, namun dalam hal ini pada prinsipnya masyarakat petani itu sendiri yang harus lebih giat ataupun melakukan bercocok tanam, baik itu ada atau tidaknya bantuan daripada pemerintah ya. Mungkin dengan ada sedikit kita sudah ada mulai kita bisa mengajukan ya, bisa mengajukan. Seperti saya pada saat itu sudah ada saya tanam sawi ataupun bayam dalam skala kecil rumahan. Saya datang ke Dinas Pertanian, saya minta pupuk dikasih, saya minta bibit pun dikasih. Tapi kita harus ada mulai dulu. Tidak mungkin dari pihak pertanian kita belum mulai, lahan belum ada, tiba-tiba kita minta. Jadi walaupun itu bantuan itu tidak dalam sesuai yang kita inginkan. Ya, namun netes air itu sudah mulai ada. Mungkin dari Pak Win bisa menambahkan dalam hal ini. Terima kasih, Pak.
0: Silakan Pak Darwin, mungkin ada tambahan, Pak.
1: Bantuan pemerintah.
0: Iya. Bantuan pemerintah Pak untuk perluasan lahan pertanian di Cut Abe.
2: Insya Allah kalau kita membicarakan tentang masalah bantuan pemerintah, sebenarnya dikatakan oleh Pak Jum tadi memang pemerintah telah banyak membantu. Memang karena perkembangannya ya luas terhadap kepala desa kita aja, Cut Abe aja, tapi perhatian sudah ada. Kita harapkan ke depan pemerintah akan meningkatkan lagi bantuan-bantuan seperti itu sehingga program masyarakat ini dapat didukung oleh pihak pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah desa. Keduanya itu kita harapkan agar modal dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan itu sangat membutuhkan untuk kita tingkatkan kemampuan masyarakat ini karena kesadaran masyarakat sudah meningkat sekarang ini. Sehingga kita harap dorongan dari pemerintah, dari pihak-pihak instansi terkait, sehingga motivasi yang sudah ada itu bisa berkembang dengan baik. Saya gitu loh.
0: Iya, mudah-mudahan ya Pak ya, segera untuk bantuan-bantuan yang belum rata mungkin ya bisa segera terrealisasikan, dan juga untuk pelatihan-pelatihan terkait untuk anggota kelompok tani ya. Semoga tentunya bisa semakin berkembang ya.
1: Cuman saya tambah sedikit,
0: boleh Pak,
1: saya lupa sampaikan tadi. Jadi di bulan yang lalu saya juga ada Pak Win dari Dinas Pertanian datang ke Kampung Cut Abe. Mereka menyampaikan ada bantuan pupuk untuk perkebunan ya. Jadi bantuan pupuk itu kemarin sudah diminta data-data lahan yang ada di Kampung Codabe. Jadi kita sudah memberikan, mungkin dalam waktu dekat ini akan diberikan bantuan pupuk kepada Kampung Codabe lebih kurang 60 sak. Oh, ya. 60 sak pupuk untuk tanaman jenis perkebunan. Untuk perkebunan. Ya, mungkin tadi saya lupa menyampaikan, kebetulan saya ingat saya sampaikan bahwasanya pemerintah hadir di Kampung Codabe ya. Walaupun saat ini memang pupuk itu belum terrealisasi kepada masyarakat, tetapi mereka sudah mendatang dan menyampaikan kepada kami. Ya, demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Jumsari untuk penjelasannya kembali ya. Seperti yang kita ketahui kan Pak tadi, perluasan lahan ini di perkebunan. Kalau untuk peternakan sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada yang dimulai juga?
1: Jadi untuk peternakan, kebetulan saya juga membidani koordinator peternakan di Kampung Codabe ya. Untuk peternakan kita sudah dari Dinas Pertanian sudah pernah datang survei ke lokasi kami terkait dengan peternakan. Jadi peternakan itu mereka sudah memberikan tapi dalam bentuk sampel ya, karena di awal tahun kemarin karena semuanya kan belum berjalan mekanisme untuk pelaksanaan obat-obatan. Jadi mereka sudah datang ya, sudah datang ke Kampung Codabe. Mereka sudah tani ternak ya, kelompok tani ternak. Di sana sekarang saya sendiri juga sedang membudidayakan bebek entok jumbo kontainer.
0: Waduh, sebesar apa? Nah,
1: jadi ini mereka bahkan dari Dinas Pertanian sangat menarik.
0: Yeah.
1: Ya, karena ini masih dalam skala, selama ini yang kita pelihara kan bebek pelati atau entok kan jenis yang beratnya 2 kilo atau 2 kilo setengah. Yeah. Bisa panen dalam tempo 5 atau 6 bulan. Ya, jadi yang saya budidaya ini masih dalam skala kecil, beratnya sampai 6 kilo, 7 kilo, ya, 6 kilo sampai 7 kilo. Dan ini ada di tempat saya saat ini sudah proses bertelur, ya, hampir 14 butir, ya, ini mungkin sudah melakukan pemeraman. Jadi saya cobalah ke Banda Aceh, saya cek untuk bibitnya itu per ekor itu ada yang 60 ribu dan 70 ribu per ekor. Masih kecil, ukuran 5 atau 6 hari. Saya tanya, waduh kok mahal kali. Yeah. Kalau bebek pelati biasa itu berkisar 20 atau 15 ribu atau 30 ribu. Tetapi itu hampir 2 kali lipat. Jadi masa usianya dia 3 bulan sudah bisa kita panen. Dengan catatan gizinya cukup, makannya cukup kan. 3 bulan memang sudah bisa kita panen karena sudah mencapai berat 3 kilo. Kalau kita biarkan sampai 5 bulan, itu pasar jualnya agak susah. Kenapa? Karena harganya itu satu ekor aja sudah 400 atau 500 ribu.
0: Semakin tinggi lagi
1: jadi
0: ya.
1: Untuk harga jual itu susah. Jadi standar harga jual itu sekitar 200 atau 250 per ekor. Untuk jenis bebek ini. Jadi saya bilang untuk 3 bulan setengah sudah bisa kita panen. Jangan berlebih. Kalau lebih memang pakannya luar biasa. Saya rasa demikian Pak.
0: Iya baik, terima kasih Pak Jumsari ya. Berarti memang banyak yang berbeda ya di Kampung Codabe ini, baik dari seperti tadi perkebunan ada ubi Malaysia tadi Pak ya. Nah, ini juga dari peternakan ada bebek entok apa tadi Pak?
1: Kontainer
0: luar biasa. Besarnya juga tidak seperti bebek entok biasanya dan harga jualnya juga pastinya lebih lagi ya Pak ya. Semoga semuanya bisa semakin maju dan berkembang di Codabe. Baik Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung program acara Dialog Belajar dengan Kesempatan hari ini. Silakan Pak untuk closing statement-nya Pak Jumsari atau juga Pak Darwin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata-kata terakhir ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, yang penting langkah pertama kemauan, hasilnya nomor dua dulu. Dengan ada kemauan pasti ada hasil. Jadi kalau kemauannya juga belum ada, ya tentu hasilnya juga belum ada. Nah, jadi kalau gagal dalam bertani ataupun berternak itu biasa. Karena pengalaman saya uji coba kemarin, saya mencoba bibit bebek sama ayam hampir 100 ekor dalam skala kecil ya. Dua bulan setengah semuanya. Tapi saya sempat down pada saat itu, lah capek aja. Tetapi berjalannya waktu, saya mencoba kembali. Saya cobalah mencari bibit bebek jumbo kontainer ini, bebek plastik jumbo kontainer. Yang penting tetap semangat ya. Gagal itu sudah pasti ya kan. Yang penting jangan kita cepat berputus asa ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan ya kali ini gagal, mungkin untuk kedepannya kita bisa berhasil. Saya rasa demikian.
0: Ya. Pak Darwin ada tambahan Pak?
2: Bisa kita.
0: Silakan Pak. Ya.
2: Sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini, itu pembicaraan tentang masalah pertanian yang berkisah masyarakat. Sesuai dengan program pemerintah yang sedang digalakkan itu ketahanan pangan. Kita lihat kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi di masyarakat, sehingga ini kita butuh dukungan khususnya dari pemerintah tadi, baik dari pemerintah desa, pemerintah kota, dari tim penyuluh, sehingga usaha-usaha masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Kendala-kendala itu harus apa bisa diatasi dengan musyawarah, dengan apa, dengan mempertanyakan kepada penyuluh-penyuluh. Sehingga di sini kita minta keaktifan penyuluh, baik itu bidang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, bidang peternakan, sehingga apa dapat memberikan ilmu kepada petani untuk mengatasi hal yang hadapi di apa di lapangan. Nah, jadi itu harapan kuat kita, dukunganlah dari beberapa pemerintah terutama, karena ini motivasi dari masyarakat sudah cukup tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga karena Pak Tuh tadi bisa menghasilkan, bisa menumpang apa, membantu kehidupan keluarga, ekonomi keluarga, namun dalam skala yang kecil, tapi itu insya Allah hasilnya bermanfaat.
0: Yeah,
2: nah, jadi itu harapan terakhir kita kepada pemerintah khususnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Darwin, selaku Ketua Kelompok Tani Jurong Lok Bate ya, untuk waktu dan kesempatannya kesempatan hari ini, dan juga Pak Jumsari, Koordinator Pertanian Gampong Cot Abe. Mudah-mudahan tentunya lahan pertanian ini semakin berkembang dan juga maju, yang dampaknya dapat dirasakan terutama untuk masyarakat sekitar Gampong Cot Abe terlebih dulu ya. Seperti kata Pak Jum tadi ya, pendengar jangan ragu untuk memulai ya Pak ya, meskipun ya, hasilnya tidak selalu sesuai ya. Yang penting tetap semangat, semoga tentunya bisa membawa manfaat untuk Kampung Cot Abe dan juga Kota Sabang. Tentunya kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ya baik pendengar, dengan demikian berakhir pula program Dialog Berjaringan kesempatan hari ini, dalam judul Kampung Cot Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini, yang juga di relay Persatu Banda Aceh dan juga RRI SP Singkil. Terima kasih banyak pendengar untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di suasana pagi dalam Banda Aceh siang ini, saya akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hingga di pukul 15 di 97,7 FM. Atau Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital di rri.co.id. Atau juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Tetap di 97,7 FM.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Satu turnamen, 3 negara, dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus

berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Pendengar, Kepala Kantor Kewilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh, Merab Budiman, melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya pada Rabu kemarin. Pertemuan yang diterima langsung oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nagan Raya, Hizbul Watan, ini berfokus pada langkah strategis percepatan perlindungan kekayaan intelektual KI unggulan daerah. Merab Budiman menegaskan Nagan Raya memiliki kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi yang legalitasnya harus dikawal ketat. Ia menyoroti batu geok Nagan Raya yang telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis IG pada tahun 2025, serta komunitas kopi Robusta Betung Atuh yang saat ini menjadi target pendaftaran selanjutnya. Batu geok Nagan Raya sudah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis. Ini capaian yang nilai ekonominya terus harus dioptimalkan daerah. Selanjutnya potensi seperti kopi Robusta, Betung Atuh, dan kekayaan komunal lainnya harus segera didorong pendaftarannya agar mendapat perlindungan hukum pasti, tegas Merah. Respon hal tersebut, PLT Sekda Kabupaten Nagan Raya, Hizbul Watan, menyambut baik dan siap menindaklanjuti melalui pembentukan infrastruktur birokrasi di tingkat daerah. Pemkab berkomitmen penuh menyelamatkan ASN daerah. Kami akan mempercepat pembentukan sentra KI di Beprida serta mendorong lahirnya peraturan daerah perda khusus kekayaan intelektual agar produk UMKM, prajin, dan warisan budaya Nagan Raya tidak diklaim pihak luar, ungkapnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ariel Sofit, Ariel Tatum, karena aku telah denganmu yang bersajian dengarkan. Dan saat ini sudah mengantarkan kita ke formasi waktu studio pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi melepas kontingen taekwondo Sekda Aceh TSA menuju Sumatera Utara dalam rangka mengikuti National Taekwondo Championship 2026. Acara pelepasan tersebut berlangsung di lobi utama Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Sekda menyoroti pentingnya komitmen dan kedisiplinan dalam menempuh jalan sebagai atlet. Ia menekankan bahwa menjadi atlet bukan hanya soal mengejar prestasi, tapi juga membentuk karakter disiplin, jujur, dan mampu mengatur waktu dengan baik. Ia mengingatkan para atlet agar tetap menjaga komitmen selama menjalani pertandingan maupun pendidikan. Selain itu, Sekda juga berpesan agar seluruh kontingen menjaga nama baik Aceh selama mengikuti kejuaraan. Diharapkan kontingen TSA mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil terbaik. Ia optimis dengan persiapan yang matang serta semangat juang yang tinggi, kontingen TSA dapat meraih medali dan mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertika Jakarta. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jess Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it's

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of boring. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Every time I play her, I know it's gonna...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
4: It's a great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan

0: untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut

memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaran telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih menemani Anda di siang hari ini mendengar dengan informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagu pilihan serta beberapa informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, di siang hari ini akan kami hadirkan hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Pendengar, pemerintah Aceh memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting. Diskusi digelar pada Rabu 24 Juni 2026 di ruang Rapat Biro Keistimewaan Aceh, dihadiri Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Poltekkes Aceh, SKPA, Organisasi Mitra, dan perwakilan BKKBN Aceh. Dari BKKBN Aceh, Sekretaris Perwakilan IHIA bersama Tim Pengendali Genting Aceh, Jopidian Saputra, memaparkan strategi PPS. Fokusnya penguatan keluarga berisiko stunting KRS, pendampingan keluarga lewat TPK, dan kolaborasi lintas sektor agar intervensi lebih tepat sasaran. Forum ini sekaligus jadi wadah evaluasi program stunting yang berjalan dan memaparkan hasil pendampingan serta kajian Poltekkes Aceh. Evaluasi berkala disebut kunci agar program tidak melenceng dari target. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Dr. Yusrizal menegaskan pentingnya identifikasi tantangan di lapangan. Program yang sudah berjalan perlu terus dievaluasi dan tantangan di lapangan harus diidentifikasi. Ini program sangat penting sehingga evaluasi berkala menjadi dasar merumuskan langkah strategis dan aksi nyata tahap berikutnya. Baik, pendengar, di siang hari ini kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Masih menemani istirahat siang Anda saat ini bersama teman atau keluarga ya, yang saat ini mungkin sedang mencari tempat untuk santap siang atau mungkin santai bersama keluarganya di siang hari ini. Selamat siang saya ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 97,7 FM atau yang mungkin sudah memantau siaran kami sedari tadi ya. Mendengar menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang. Kepolisian daerah Polda Aceh menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung khidmat pada Rabu 24 Juni 2026. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan bahwa kegiatan ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Joko Susilo, didampingi oleh Karolina Polda Aceh, Dir Bidmas Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh beserta jajaran pejabat utama Polda Aceh lainnya. Turut hadir unsur Forkopimda serta para perangkat desa atau keci setempat. Kabid Humas menyampaikan amanah dan permohonan maaf dari Kapolda Aceh yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi karena harus menunaikan tugas kedinasan yang mendesak. Ia juga menambahkan setelah rangkaian kegiatan ziarah dan tabur bunga dalam rangka Hari Bayangkara pagi ini selesai, sejumlah pejabat utama Polda Aceh juga akan segera menyusul ke Aceh Tamiang guna memastikan kesiapan peresmian tersebut. Walaupun diwakili Irwasda Polda Aceh yang didampingi PJU Polda Aceh juga tidak mengurangi rasa hormat serta khidmatnya nilai silaturahmi dalam kegiatan penyerahan bansos ini. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Irwasda Polda Aceh mengingatkan pentingnya menjaga nikmat kesehatan dan selalu bersyukur. Di samping itu Polri juga mengetuk hati masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap tugas-tugas kepolisian di lapangan. Baik pendengar, di siang hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12.35. Selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan untuk Anda sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.
1: Banda Aceh siang ini.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan Kattenbach pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, Kattenbach mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, Kattenbach menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, Kattenbach sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menjajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Sari berita. Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Nehen, Kecamatan Baitussalam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampong atau Desa Nehen, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
3: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
2: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk beralih pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.600.

0: Mardani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga termasuk dirinya. Akibatnya antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
1: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lumbata, sampai Kurung Barunajaya, itu antreannya panjang, sampai dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
0: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan, kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
2: Jadi pemerintah dalam hal ini BPR ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga antara biosolar dengan Pertalite atau Pertamina Dek. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dek atau Pertalite justru larinya ke biosolar.
0: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
3: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi keluhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat

0: mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida, Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Mulyani, mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
1: Kita lebih memperkuat sinergi, kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak dari separat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
0: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat, Jutsari Lizwarni, mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
1: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi.
0: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut disuguhkan seni budaya syair gayo, yaitu didong gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina, dan melindungi sastra gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Baik, berikan di mana pun Anda berada. Lagu bersama aku untuk Haji, terlalu lama sendiri sudah. Bahwa kita akan informasi waktu studio pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Saat lagi Anda bisa request dalam 100% Indonesia setelah lagu pilihan yang akan kami hadirkan berikut ini.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia. Di siang hari ini kita kembali menyapa para pendengar kita. Langsung kita sapa penelpon pertama di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Putro ya?
1: Dengan Diana di Simpang 3
0: sini. Oh, Diana, apa kabar Diana?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa?
0: Ini dengan Arso.
1: Bang Arso. Apa kabar Bang Arso?
0: Iya, lagi kurang sehat ini.
1: Iya. Moga cepat sembuh ya.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Pengen request lagu apa Diana?
1: Lagu dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera yang mana?
1: Judulnya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu ya. Baik ya. Kita siapin lagunya.
1: Dan salam yang pertama buat Bang Arso, sehat selalu, mudah rezeki, selamat ini akhirat.
0: Amin.
1: Nah itu buat yang ada di Gempung Nada bersama Bang Didi juga, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman ini akhirat. Nah itu buat yang Piti Tidak, buatnya Nadia di Lampatu, buat Jabang Hitam, semua-semua. Spesial buat Jabang di Gempung, sehat selalu juga, mudah rezeki, selamat iman ini akhirat. Itu aja Bang Arso, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, di belakang Diana, kita buka kembali kesempatan untuk Anda yang mau request di 0651443336. Masih di 100% Indonesia request by phone ya, di 0651443336 Anda bisa bergabung bersama kami di sini.

Ya, seperti kita hadirkan lagu yang di request oleh Diana dulu ya. Tapi sebelumnya kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk untuk sesi yang pertama ini. 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah membaik ya. Belum bang. Ini karena memang harus masuk kantor nih. Lagi duduk aja ini sakit sebenarnya. Ini Mas Roy atau Pahlawan mau request dari Armada. Apa kabar kamu sayang? Salam untuk Arso, Kaira, Kayana, Cutputro, Nabila, Lia di Bernen. Spesial yang jauh di Viola di Makassar, Sulsel ya. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Spesial lagu ini untuk Viola di Makassar. Terima kasih Arso, tetap semangat dan tetap sehat dan semangat.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik, bergerak terima kasih Anda berada masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di sini di 0651443336 atau bisa masuk melalui WhatsApp ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk, kita bacakan WhatsAppnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Bang Heru di ingin diputarkan sebuah lagu Ebit GAD, judulnya Menjaring Matahari. Ebit GAD ya.

Salam buat Bang Arso, semoga sehat selalu, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga buat Kak Yana, Kak Salwa, Pak Idrus, Mas Roy, Kak Cut Maria dan semua pendengar setia RRI. Terus berikutnya ada Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri. Darussalam Bang Arso, Fitri request lagu dari Gia Entawari, judulnya Seribu Kali Salam. Seribu kali judulnya. Salam-salam buat Kak Eli Pagarair, semoga sehat terus. Kak Yana Lambaro juga semoga sehat terus dan panjang umur. Wakdul Kampung Keramat, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy semoga sehat terus dan panjang umur. Buat Kak Acut Maria, Kak Viola Makassar semoga sehat terus. Pak Idrus, Pekan Badai dan keluarga panjang umur dan dimudahkan rezeki. Spesial buat Bang Amar, semoga sehat terus dan panjang umur. Dan buat Bang Arso juga sehat terus ya Bang Arso dan panjang umur terus ya Bang Arso. Baik, kita hadirkan lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Sebenarnya kita cukupkan ya, ini request by phone di 100% Indonesia. Kita akan menghadirkan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan ke ruang dengar Anda.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Oke, itu dia lagu yang berjudul sekali lagi bersama Maudy Ayunda. Baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengar, pemerintah Aceh memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting. Diskusi yang digelar Rabu 24 Juni 2026 di ruang rapat Biro Keistimewaan Aceh dihadiri Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Poltekkes Aceh SKPA, organisasi mitra dan perwakilan BKKBN Aceh. Dari BKKBN Aceh, Sekretaris Perwakilan Ihya bersama tim pengendali Genting Aceh, Jopidian Saputra, memaparkan strategi PPS. Fokusnya penguatan keluarga berisiko stunting, KRS, pendampingan keluarga lewat TPK, dan kolaborasi lintas sektor agar intervensi lebih tepat sasaran. Ya, saat ini masih kami hadirkan lagu pilihan dalam 100% Indonesia hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Dengan grup band Slang menyuarakan kritik terhadap kerusakan lingkungan melalui lagu terbaru berjudul Rusak Ancur. Lagu tersebut menjadi single andalan dalam album studio ke-26 mereka, Republik Fufu Fafa, yang dirilis pada 5 Juni 2026. Berdasarkan pengumuman resmi melalui akun Instagram @slang.com dan Facebook resmi Slang, lagu Rusak Ancur ditulis oleh Bim Bim Slang. Karya tersebut mengangkat berbagai persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Melalui liriknya, Slang menyoroti sejumlah isu seperti kerusakan alam, deforestasi, ekspor pasir, hingga dampak lingkungan dari berbagai proyek pembangunan. Kritik tersebut disampaikan melalui gaya khas Slang yang lugas dan mudah dipahami pendengar. Video musik Rusak Ancur dirilis sehari setelah peluncuran album, tepatnya pada 6 Juni 2026 melalui kanal YouTube resmi musik Slang. Video tersebut menjadi salah satu karya yang berbeda dalam perjalanan karir Slang. Pendengar, dimanapun Anda berada, lagu bersama Mulan Jamila, Kul Desak, baru saja Anda dengarkan. Satu lagu terakhir yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk... sekaligus menutup kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini, akan saya hadirkan lagu berjudul Tak Sempurna bersama Once. Akhirnya saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok pagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Tak terasa ini kita sudah sampai di penghujung bulan Juni. Dan pendengar, untuk perjumpaan pertama kita di hari ini, kita akan awali dengan Beranda Asa Cita Nasional langsung dari RRI Jakarta yang akan dipandu oleh presenter Binda. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asa Cita Nasional.
2: Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh
3: sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmu. Membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-biji, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu. Dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
7: Iya Pak.
6: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan.
3: Kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam, atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, Terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita

0: mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
1: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
0: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
1: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuman memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
1: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
1: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
0: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Ya, bukan,
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim?

0: sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat.
1: Oke, terima kasih Bu Dharma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelamatan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Nah,
1: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
1: Tentunya dia di padi.
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul,
0: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Itu belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah naikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya.
1: jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera, Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
0: Iya.
1: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
0: di closing kita
1: seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Beranda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman HP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak.
1: Ya.
0: Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
5: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
5: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
5: Dijalani dengan gembira dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mendengarkan Beranda Astacita Nasional tadi ya, dari Pro 1 RRI Jakarta yang juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Masih bersama Amar di Banda Aceh sore ini, edisi Kamis 26 Juni 2026. Saat ini kami sedang hadirkan lagu Galih dan Ratna yang dinyanyikan oleh almarhum Krisye di ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti di tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Kilo Pancasila dan juga disusul dengan lagu Islami pilihan. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini insya Allah akan terlaksana pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat asar.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini punya rencana ya untuk menikmati sore hari di seputaran kota Banda Aceh, kami informasikan berita cuaca untuk Anda. Saat ini suhu di sekitar kota Banda Aceh dan juga di sekitarnya ini berada di angka 30 derajat Celcius ya, dan juga kondisi saat ini masih berawan tebal. Kelembapan sekitar 71%, kecepatan angin sekitar 16,1 km per jam. Arah angin berasal dari barat daya dan juga jarak pandang lebih dari 10 km ya. Ya, karena saat ini mungkin juga masih terik cuacanya, pendengar mungkin tidak ada salahnya setelah salat asar Anda kembali menggunakan ya, ataupun juga ya kembali menggunakan sunscreen ataupun tabir surya di sekitar area tubuh Anda yang terpapar sinar matahari untuk mencegah sinar ultraviolet berlebihan terpapar di tubuh Anda. Dan juga berhati-hati di jalan, juga wajib untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja pulang dari kantornya menuju rumah, kami doakan semoga selamat semoga sampai di rumah, selamat di jalan ya. Dan masih akan bersama Amar di Banda Aceh sore ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Kepolisian Daerah Polda Aceh menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung khidmat pada Rabu kemarin, 24 Juni 2026. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Joko Susilo SIK SH, didampingi oleh Karorena Polda Aceh, Dirbinmas Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh, beserta jajaran pejabat utama PJU Polda Aceh lainnya. Turut hadir unsur Forkopimda serta para perangkat desa kecik setempat. Kabid Humas selanjutnya menyampaikan amanah dan permohonan maaf dari Kapolda Aceh yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi karena harus menunaikan tugas kedinasan yang mendesak. Ia juga menambahkan setelah rangkaian kegiatan ziarah dan tabur bunga dalam rangka Hari Bayangkara selesai, sejumlah pejabat utama Polda Aceh juga akan segera menyusul ke Aceh Tamiang guna memastikan kesiapan peresmian tersebut. Walaupun diwakili Irwasda Polda Aceh yang didampingi PJU Polda Aceh, juga tidak mengurangi rasa hormat serta kipatnya nilai silaturahmi dalam kegiatan penyerahan bansos tersebut.

0: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain pengguna masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Wih, udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
3: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
2: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh dia balas lagi. Ampun.
3: Emang kamu udah kenal dia itu siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa?
2: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
3: Cuma modal foto aja. Lagian itu bener asli.
2: Asli dong, original gitu loh.
3: Yakin?
4: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dari kaca studio Persatu RRI Banda Aceh kami pantau saat ini cuaca sudah terlihat sedikit mendung dan angin juga sudah mulai sedikit lencang daripada biasanya. Untuk Anda yang mungkin punya rencana melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, mungkin bisa sedikit lebih berhati-hati ya pendengar ya, apalagi mungkin takutnya kita bisa jadi akan terjadi hujan turun mungkin pada sore hari ini di seputaran Jalan Sultan Iskandar Muda. Mungkin untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 juga tidak ada salahnya ini mempersiapkan mantel apabila memang harus menerobos hujan, namun apabila hujan terpantau lebih lebat dari biasanya mungkin tidak ada salahnya Anda menepi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama presenter Skor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lisa 17 siaran Bita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Blok Semawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna, waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.270 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Nah, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapat mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
3: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayu.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan, salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
7: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Nah, itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
6: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi mengimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi, sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Subulus Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
8: Pemerintah Kota Subulus Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulus Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1.000 papan telur ayam, 1.800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulus Salam Adal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
9: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah untuk kegiatan pada hari ini.
8: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulus Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di Kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sebelumnya juga Anda sudah bersama kami dalam program Lintas 17. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, pendengar, kami pantau saat ini cuaca juga sudah mulai terang ya, setelah tadi sebelumnya sempat mendung. Jadi mungkin untuk Anda yang punya waktu dan ingin berolahraga di Belang Padang, ini saatnya yang cukup tepat ya. Mana tahu dengan cuaca seperti ini Anda juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan keringat di sore hari ini. Tentunya juga sambil merencanakan atau menjalankan gaya hidup sehat ya. Masih di Banda Aceh sore ini, masih bersama Amar akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani sore Anda. Satu nomor dari Jason Mraz dengan I'm Yours.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin suka mendengarkan musik lewat aplikasi Spotify, ya, Spotify menyebut Indonesia merupakan pasar penting dengan ekosistem musik dan talenta kreatif yang terus berkembang. Musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun lalu. Kini, pendengar musik Indonesia berasal dari berbagai negara, menunjukkan batas geografis bukan lagi hambatan bagi musisi. Nah, pendengar, apakah Anda mau coba untuk go internasional sebagai musisi dari Aceh lewat Spotify? Kita tunggu ya.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya, pendengar, puasa Senin dan Kamis merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan spiritual, mental, dan fisik seseorang. Bagi mereka yang rutin menjalankannya, terdapat rasa kepuasan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Salah satu kebahagiaan terbesar dalam melaksanakan puasa Senin dan Kamis adalah perasaan telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim akan merasakan kedekatan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusaha meneladani kebiasaan beliau. Puasa juga mengajarkan seseorang untuk menahan lapar, haus, dan berbagai keinginan lainnya, dan proses ini melatih kesabaran serta kemampuan mengendalikan diri. Ketika berhasil melewati hari puasa dengan baik, muncul rasa puas karena mampu mengalahkan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, puasa Senin dan Kamis menjadi sarana untuk menenangkan hati. Saat berpuasa, seseorang cenderung lebih banyak berzikir, berdoa, dan merenungkan kehidupan. Aktivitas spiritual ini membantu mengurangi stres serta memberikan ketenangan batin yang mendalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kesibukan pekerjaan, tugas pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari seringkali membuat banyak orang lupa menjaga kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai

menjaga keseimbangan emosi. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk tidak memendam masalah sendirian. Berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dapat dipercaya dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran. Jika diperlukan, konsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional juga dapat menjadi solusi yang tepat.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin nonoyo. At siya sen ni nami di kiri kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu gini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih, bahaya kami nih, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja.

0: Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu Islami dan juga pengajian ke ruang dengar Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib pada hari ini insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Hadirin hadirat sekalian, marilah sambil kita niatnya itikaf di dalam masjid, sedang-sedang kita menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit ilmu agama, kiranya memberi manfaat bagi kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifadhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani zunubil lati tajibu taubatu anha. Ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita semua, hadirin hadirat sekalian, mengenai dosa-dosa yang wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita wajib bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui olehmu, saudaraku, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bagi. Pertama, dosa besar, dan kedua, dosa kecil. Jadi dosa tersebut ada terbagi kepada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Seseorang yang menjadi saksi, umpamanya saksi nikah, dia tersebut wajib bersih daripada dosa besar. Karena orang yang menjadi saksi itu mesti orang yang adil. Orang adil artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak tetap atas satu dosa kecil. Artinya lewat masa yang mungkin bertobat kepada Allah, tidak dia bertobat, tidak dia istighfar kepada Allah setelah dia melakukan dosa kecil tersebut dengan sengaja, itu dianggap dengan berkekalan atas dosa kecil. Adapun dosa yang besar itu, yaitu bersalahan-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Dosa yang merayu, nyo berbeda pendapat ulama tentang banyaknya dosa rayu tersebut. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu dosa yang batin. Dosa yang batin yang ada pada diri kita juga termasuk sebagian pada dosa besar. Walaupun ada juga dosa yang zahir, dosa besar seperti membunuh, berzina, berlewat dan lain sebagainya. Tapi juga ada dosa yang besar itu yang wajib bertobat daripada itu dosa yang batin. Yang tersebut di dalam bagi yang ketiga daripada kitab ini. Di dalam bicara yang membinasakan hati, di dosa-dosa besar tersebut dapat membinasakan hati kita amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Nah, 10 macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dosa batin katanya, dosa yang ngeraya, yang wajib katanya taubat, yang kadang-kadang hana tak sadari katanya, hana tak peduli, padahal dosa yang raya yang na dalam hati katanya, nyo kai kerasi katanya. Cuman katanya yang tak fikir dosa yang raya yang cuma hanyalah membunuh dan berzina, berliwat, mencuri, berjudi dan sebagainya. Yang sagai sansang dosa yang raya. Rupanya yang dosa raya yang menyangkut dengan zahir. Tapi nasi dosa yang raya yang menyangkut dengan batin, yang katanya hana tak sadari, yang menyebabkan di kalam mati katanya mati kafir, di kalam mati katanya su'il khatimah, gara-gara na penyakit batinnya. Pertama ialah syarut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan, gemar, gemar makan, galak makan. Galaknya dalam hati itu, galak semajuh, semajuhnya tidak apa-apa, tapi galaknya tidak hati. Menyohana gemar yang dalam hati, maka han lahir, yaitu semajuh tidak apa-apa, karena gemar puturut hawa, puturut nafsu, sehingga makan yang banyak. Nyo juga salah sabah penyakit batin. Gemar itu yang maksudnya, sangat gemar kepada membanyakkan makan. Jadi le dapat juh makanan, maka getanyo le tingun, hai tim cah pikiran getanyo, hai tim fikir ke akhirat, hai tim muhasabah tentang dosa-dosa yang nabak diri katanya, hai tim introspeksi diri, bahkan kado hati katanya ngemakanan disebabkan gemar, disebabkan galak bak le pajuh mangat rik babah katanya, sehingga puyang na tak pajuh, puyang na tak rampot, yang sehingga katanya do hati, do pikiran, hana tingat ke mati, hana tingat dan muhasabah diri terhadap dosa-dosa kita. Kedua, syarul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyak berkata-kata, galak, galak tak tat bak pegah habar pun kadang-kadang bak pegah betul leh bacut, ayang karut lam salah, ayang kabrak salah, ayang kabrak salah, yang karut dalam berbohong, yang karut dalam penipuan dan sebagainya dan sebagainya. Biasa orang bak duduk, bak pegah habang anak getih geduk poh sekurang malam sampai kapoh wablah malam anak getih pur pegah kahum, yang singgah orang akhirat hae ke pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kapunuh buku setampuk kanyan, yang gepegah narik-narik yang laga-laga, narik-narik yang hana penting, duk cang panah pegah haba baik, yang bak kedai kopi token, bak kedai kopi atau berang kapat kadok dalam, iaitu marit-marit dalam, iaitu pegah haba, yang sehingga kadang-kadang je ketinggai atau wajib dan sebagainya. Jadi gemar kepada membanyakkan berkata-kata, bahkan kata-kata yang dumoh taitakalan, kata-kata yang hana faedah, yang sehingga juga buta mata hati kedayu, daripada tingat tanyo ke Allah, daripada tingat tanyo ke mati, daripada ingat ia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah. Bagah bengih. Pupu berangkepu ka bengih. Padahal atanya kadang-kadang hana perlu ada pembengih drone. Perlu ada mundur selangkah, dua langkah, tiga langkah. Bukan karena getanyo kalah. Pada hakikatnya itulah kemenangan. Ya, contoh umpama aji. Kadang-kadang siro urang agam salah gemari mak tuan ngebacut, ka bengih ke mak tuan. Padahal hana perlu yang pembengih rom. Ya, gara-gara bengih ngemak tuan, sehingga ka bengih perumah hukumnya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Pakon nyo ialah karena sifat marah tersebut yang membawaki kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, hasud, yakni dengki akan manusia. Di Banjara ada jut nikmat yang nabak gop berada. Jadi sifat dengkinya nyo sifat yang berbahaya. Yang kerja kepegang al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengkinya dipajuh je amalan katanya lagi apui pajuh kaya tu. Tapi dia hanya sadari sifatnya hidup bagaimana. Makanya perlu tak introspeksi diri. Kelima, bakhil, yakni kikir, keridatan dan kasih akan harta. Padahal kadang-kadang anak yatim di samping rumah, anak yatim bambinih rumah, gonyan harta han habis baju. Kalau kaya tikuh terus busuk, jai datat harta punya habis baju. Gedempuk, gedempuk, gedempuk, kerit datat. Jangankan kegop kanu roh ngebi, jangankan kegop kinang roh ngebi, jangankan kegop kiyah roh kemar roh ngebi. Oban mati punya harta punya icok lewali, sehingga huruf akhirat gepertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala atuh yang ka geminta oleh gonya. Dari pat geminta akan gepertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyo hartanya ada harum gesiksa oleh Allah. Menyo hartanya ada halu gehisab oleh Allah. Walaupun lah gehisab oleh Allah. Jadi sifat kikir ba urang agam hanagot. Sifat krit ba urang agam hanagot. Menyona lebih yang guyujuk guyu bantu hamba-hamba Allah, guyu bantu tempat-tempat kebaikan. Kecuali jangankan kegop kedrop hansip, jangankan kegop kepermoh hansip, jangankan kegop kanu hansip, yang cip fardu fardu ain atuh konyan gepucukup nafkah kepada permoh dan anu, yang harum juga kegop. Hari milik kemunsirikah sebab hansip kepermoh ke hansip, mengenai fakah wajib hansip, nafakah wajib kepermoh ke hansip, nafakah wajib ke anak ke hansip. Yang cik hansip munsirikah ini karena munsirikahnya sunat, nafakah kepermoh ke anak wajib. Jadi munsirikah munsirikah sementara nafakah kepermoh ke anak wajib. Jadi tinggai kewajiban tidak tunai atas sunat yang berdosa. Jadi kalau lebih daripada kewajiban tamu sedekah yang baru giyu. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Galak kemegahan, galak benar pangkat dan jabatan, galak boleh dipuji, galak banyak puji keserah orang yang selalu dipuji-puji oleh umat manusia. Jadi kasih akan kemegahan, kasih akan kebesaran, sehingga pada Allah dengan kemegahannya, pada tingat ke Allah yang kebesaran kanya, kau merasa diri dro kanya, orang yang ikutakluk orang lain, orang yang dapat kau miliki hati orang lain, orang yang kau sanggup, yang kau sanggup kuasai batin-batin kau, pu yang kau pegah tiga kun. Padahal, pada hakikatnya, nyan mandum karunia Allah ke kanya. Tapi kanya karena kepada ngan tanyan kepada Allah sehingga kagalak kanya kemegahan, galak yang dipuji, galak yang kebesaran, malah beuk kadang-kadang ya disentil legam nyo bengih kanya. Ya, beuk kadang-kadang jih nganggap ka bengih kanya. Karena kasih akan kemegahan dan kebesaran. Padahalnya sabar dosa rayu, dosa batin yang hana kesadari. Ketujuh, kasih akan dunia. Galak tak ke dunia. Padahal galak gaya ke dunia yo, tutup hati gaya ke akhirat. Artinya geminta dunia yo, geminta dunia yo sekedar untuk dapat ibadah yang pada Allah. Atau geminta, le geminta. Bukan tujuan untuk membantu hamba-hamba Allah. Tujuan membantu pendidikan. Yang God. Karena ni gaya yang get, ni gaya yang jeruh. Tapi menyokayan keminta dunianya urau malam, tinggal atas wajib, tinggal gaya abud. Dalam 3 minggu 2 ke umpamai sementaranya ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Karena bak keturut, keturut dunia, karena dunia sabah, minta dua, karena dua keminta leh. Jadi tetap hansip-sip. Orangnya kena rumah, perlai ke motor, kena sabah, perlai kedua, kena sabah toko, perlai ke leher. Mana-mana laju, hansip-sip, hansip-sip. Menyokan niat yang jeruh, yang lagi atur dalam agama, yang dapat binasa konyan dunia dan akhirat. Kedelapan, membesarkan dirinya dan menghinakan manusia. Nyokun tak kabur. Tak perayuk roh. Tapi hina gok, ambullah udang, lain kepiting, saya lah orang, lainlah anjing. Jadi dan sang drone yang na gok mana, dan sang drone yang hebat, gok lain hana hebat sabok. Yan, sabok dosa yang rayu, yang na bak gedanyo, yang perlu kita waspadai, yang membinasa diri kita sendiri. Karena mantakabara tawada, so yang berdekabur orang berendah oleh Allah. Mantawada rafa, so yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah mengangkatkannya. Hanapun dapat coba-coba gedanyo mendekaburkan diri, tetap gedanyo akan binasa. Ya benar. Tengah lun sebuah sejarah sidra pejabat di Mesir. Gomian gena blo miang u ba sira urang inang. Jadi urang inang tu hanya muka miang u. Ong meyo khung da ye nang miang makan miang u. Jadi miang zaitun lah umpama miang di Mesir. Kake ba gebaba le urang inang yan. Gekun miang zaitun miang zaitun. Jadi pejabat menung la ke blo. Adi wadai gila keblo karena minyak zaitun yang kesuruh nanti hule uragam ya. Lalu keputeran minyak zaitun yang lewurin yang mana? Lewurin yang duha. Karena pejabat yang tu wacu gedang, maka bagi putera minyak zaitun yang kinang tu, yang kinang lah. Yang peluk minyak zaitun yang macut, bak baje pejabatnya. Sehingga baje pejabat, kamu selit minyak zaitun. Adik waktu kamu sleep meja zaitun, kahana laga alih baje. Kau kena minyak u, kau kena minyak makan mak baje. Kahana laga alih baje. Adik awak waktu kahana laga alih baje, kan? Ikhun le pejabatnya maurun Tuhan yang nembayu baje lun. Nyo baje lun ke baje sembarangan, nyo baje pejabat. Nyo yum baje nyo, nyo sirtuh dinar. Kahana jelek-jelek yum ni. Sertuh dinar yum. Ya, nyoba kata yum ini mesti 10 juta yum. Jadi kakak bawa tanya Urang tuha beno kahna gedoh sahali. Kamu mang ya. Jatah gena problem mi zaitun malah malah petaka yang harut adahnya. Jadi pejabatnya menyombongkan diri. Jadi mi kena mi zaitun bacut gelake bayu basra urang tuha. Dan gekun mi zaitun baje baje pejabatnya mahayum. Ana berangkat so e iblau. Yum ji mahai, tiplo hita tabo. Bayu bajelun. Ben bekeron ke ban. Pokok ji sangat sombong. Pejabatnya dengan serau urang tuha yang mengkat mi u yang mengkat mi zaitun. Tiba-tiba na serau muda. Menghampiri serau urang tuhanya. Ikulan mudanya, bak pejabatnya. Ai pa pejabatnya maklun kunji. Padu meyum bajeron. Yum bajelun. Kun pejabatnya sirtuh dinar. Get lung bayu. Lung bayu. Nyempat peng sabah bungkuhnya sirtuh dinar. Coba nak bilu. Lalu ke bilu. Le pejabat. Ya, bak ajudan goyan. Rupanya truk sirtuh iaitu dinar. Kemudian pejabatnya kena berangkat ju. Le kecoh peng kena berangkat. Hanya jadih belum minyak zaitun. Sebab pekon. Kerana peng, dah basarnya kerana peng 10 juta. Kena berangkat je. Ikulah ni muda. Aipak pejabat hanya berangkat je. Pakan, bajet halam nesut. Yang bajet yang nesut yang kelihatan. Kerana bajet kalih kamu bayu. Dengan peng iaitu sertuh dinar. Maka bajet sut. Sut bajet. Masa peng ngecok keron. Bajet-bajet yang nak buat tubuh hanya nesut leh. Suruh baje. Maka bautian malay lah pejabat. Nyokuhun. Man rafa'at tawadha'a. Man takabara. Ya. Nyokuhun tawadha'a. So mantang yang bertakabur perendah oleh Allah. Jadi bautian tinggi-inggi lah pejabatnya kalau game mikirum. Sehingga bautian. Ya. Ibu belah baje balik lian yang mudanya ikhun. Jun. Bajanya hanana sud lumpuh belah balik ke raun. Mam padu lumpuh belah. Siri be dinar. Belah oleh pejabat. Belah oleh anak mudanya yang bajay penuh sertuh dinar. Ibu belah demai no ke pejabatnya. Sebab hanan kesud bajay. Hai punya kesud bajay. Kamalai yang lam pekannya lau dengan ramai. Kayu surat kayu udum. Sehingga bawa tanya. Kaku payah ya cok peng. Wow rumah ya cok peng. Yang siri berdinar. Juk ke anak mudanya. Karena hana jadih sud bajai. Sehingga bawa tanyan. Kaku. Yang hana pat pegahabah. Dengan sifat kehinaan. Payah juk siri berdinar. Ya. Pakon. Karena menyombongkan diri. Mentakaburkan diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghinakan orang yang tua. Padahal kau kena mbeo. Dia gerah hantu. Nyok. Gara-gara. Menyombongkan diri. Bak kena menyeu mbeo. Rugo siribe. Siribe dinar. Nyok kengatnya rugo sirtuh juta. Nengkau gak nampu. Menyeu yum si leplu himarbe. Sama. Nyok kunyok bak petun ide. Bak petun kerak. Bak petun gensi. Bak petun kesombongan. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Semoga puji'uh oleh Allah sifat kesemuan. Maka sifat takaburnya nyoku. Termasuk ji dalam salah sabuh daripada dosa raya. Bahkan karena dapat membinasakan dirinya sendiri. Gak benar. Mereka napeng je tak pegah tajuk. Mereka napeng hot aja. Ipah sot lirik lima jerah. Kesembilan. Meherankan dirinya. Dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuat itu. Tak ajub pun dalam bahasa Arab. Ujub dalam bahasa Aceh pun. Ujub. Merasa hirun ke draw tanya. Seolah-olah draw tu. Ya, nah. Yang lagak, yang hebat, yang gantung. Yang biasa kejadian mana. Mereka tanya orang agam. Ya, waktu tak luh draw tak ada ke cermin. Ya, wate ta udro tu. Ha, umma muda lung go mentong. Ha. Ha, hebat lung mentong. Mata itim populanjih mi lu yak lake dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, dua tengok ke Allah yang pegat lagaknya. Padahal you kun doa. Pada daluh doa di bacermen yang you kun doa. Allahumma kama hasinta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, lagi dron ni pelagak ni pegat lun. Ya Allah, ni pegat akhlak lun. Nyokan tegeluh cermin kada hukalan. Oh, kumantang hitam, kulit kumantang tarik, mata mantang terang, boh hidung mantang mancung dan sebagainya. Hana ingat bahawa wajahnya itu diciptakan oleh Allah begitu indah. Hana ingat bahawa begupujrah akhlak kanyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling rayu, ya, yang paling rayu fahala, yang paling rayu derajat singgah di akhirat ialah orang yang paling good akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gejil bukan? Tidro urang inam. Leuh meninggal leko kanyan kabeh indah ngumkawin ngawri ngawra agam lain. Kata kedilah kadua boh leko gurinangnya. Yang singgah ura akhirat ke pegah urinang yan ke peduk leko ke ike ke mandua. Kata kedi mandua boh leko ke tamang syurga dan ngayang-ngayang tamang syurga ke peduk leko ke ike dua boh. Yang tak kepilih le urinang yan. Yang singgah ke pegah urinang yan kepilih leko ke yan tuh yang paling god akhlak. Yang yang kepilih. Ya, benar. Jadi lagi yang adik kon mandua boh lako urinang singah ura kira kejuk hana. Tapi mia ura agam yang mesu nang kain dua boh mandua boh kejuk singah di akhirat. Bila selamat iman mandua mia hana selamat iman ke alam neraka ke di Bandung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi kena pegah tuh yang god akhlak. Yang yang kepilih. Karena lagi yang kepegah. Kepertinya bak sirak urinam oleh Rasulullah SAW. Kemudian ke 10 riya. Yakni berbuat ibadah. Tiada dengan karena Allah. Lagi umpama aji. Aku sembahyang. Bakal nak sembahyang Ron. Karena maling mak tuan. Bakal nak sembahyang. Karena maling ayah tuan. Bukan nak semayang. Maling anu. Sebab anu kaya semayang. Hai pun je ile. Pun je ile. Tapi hanya lagi yang tapi. Ya, pada Allah. Ya, baik pada Allah. Dengan iaitu riyanya. Pun hum dia dah pegang. Alian. Saya apa tak yang merno. Dah pegang perubahan diri. Supaya baik ile lagi yang. Dah buat ibadat berkarena Allah. Lagi ada yang buka puasa. Allah malaka sumtu. Ya Allah. Karena engkau aku berpuasa. Yang lebih-lebih singgah orang Asyura. Asyura sunat puasa. Kepampun dosa kena oleh Allah setahun yang lalu. Dan bak orang Asyura nya lihat peristiwa-peristiwa yang raya-raya. Termasuk iaitu tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Karena Fir'aun nya nyo bakji jumpu na itu. Ria na bakji. Kekabu na bakji. Ujub na bakji. Dumpu na hidup bakji. Kasih dunia na hidup bakji. Kasih kemegahan na hidup dumpu na. Betul-betul Fir'aun. Ya teman. Ya tanya baik nama sifat. Dengan sifat Fir'aun. Ya sifatnya. Bah bakji betul. Ya sifat yang menghancurkan diri kita. Bila nama sifat. Dengan sifat yang buruknya. Jadi ke 10 riya yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Menyo ketanyo dah buat ibadah kon karena Allah, karena tak pedih bago, karena wai tepe lego ketanyo bawa nak dah buat ibadah, baik semayang, puasa, berzakat, haji, berkorban, bersedekah dan lain sebagainya, nyan gukur riya. Ya mana? Okay, contoh mama era orang kurban ada kambing sini. Kun, yo lon lon kena kurban sini ada kambing. Tapi ni pegang pengumuman mak mim. Baik fikir lon hana lon kurban dan sebagainya. Ya, nyari ya. Teman, punya tujuan ke? Bahawa ya, wa itim kurban-kurban orang yang lain. Orang lain waiting guru benci. Madadari orang yang lain. Tapi yang sangat halus di dalam membedakan dalam hati katanya. Untuk dah bedakan. Salah-salah ria ibadah tikan. Tujuan ke orang lain tikan. Aku kebifala tikan. Tikan hidup ria. Nak rencana apa dia sebab kau pecu. Benar. Alian gua pergi tim kerja udah ada pegah pergi tim tim buat ibadat udah ada pegah lagi katanya mati yang kedua macam salah salah ana sempurna salah salah angah mendu bahkan kaidu ujian dan sekalian yang tersebut itu yaitu setengah daripada dosa yang besar yang dalam hati yang membinasakan manusia yang dapat binasa katanya tipu-tipu yang buruknya. Jadi boleh lehung ni karena sifatnya hanya tersadari padahal atanya kai kerasi ni. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya dan sedikit orang yang mengetahui akan dia nit urang yang depu katanya sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada ia menjalani akan dia kayan hana rencana membacut pi merenung ilmu untuk membersih jiwa gonya daripada penyakit-penyakit batinnya. Jadi menyorangnya memang nah gaya minta ilmu nyo pegelih bacut-bacut. Memang berat pada pegelih hati. Berat bab pegelih hatinya. Tapi walaupun berat bacut-bacut tak puasa, tak berzikir, nya mana tak tundro be bagah bengeh, tak tundro be tegabu dan sebagainya. Dan dari karena inilah kata Imam Malik rahimahullah taala man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya barang siapa menuntut ilmu fiqh dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf. Ilmu fiqh saja getuntut kaya. Dari matan takrib bajuri Iyana Mahali Patuhab Tufah kitab Taisir Akhlak Hana Gebut kitab Siruh Hana Gebut kitab-kitab yang menerangkan tentang membersihkan hati Hana Gebut hub Hana Galak Gajumunan maka sungguhnya jadi pasir ia karena Hana Gepermun legoyan tentang membersihkan hati goyan daripada penyakit-penyakit sipluhnya. Walaupun ilmu fiqh tinggi tak kau nyan, hati kau nyan mana je? Nah hasud bagaian, hidup bakhil bagaian, kasih kudunya bagaian, yang pasir yang cik kau nyan. Mau walaupun bicara lahir, hana deh dah tiga gol sekali watai itu bit. Rupanya berat lego. Watai itu bit berat, watai itu bit amarah berat tahan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala man laysa lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi itu Indonesia ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Jadi Sufyan Suri, Sufyan Suri gopnyan nasirullah murid. Murid kaya carang datang. Kebi carang murid kaya. Carang datang murid kaya. Tapi li muridnya naidu penyakit dengki baju. Naidu penyakit iri baju. Penyakit iri. Jadi hanjitna orang yang lebih bagaimana. Yang menyona orang lain lebih sakit kaya. Yana urang yang lain lain lebih demam ya. Yana urang yang lain lebih susah ya. Sehingga lam tempat belajar yang dipimpin oleh Sufyan Suri yo murid gonyanyo cara nakat tapi na urang lain yang lebih bagonya. Sehingga muridnya jatuh sakit. Karena bekon iri hanjek gop, hanjek na gop yang lebih. Kak sakit sehingga gacok oleh orang cik puau gempur. Padahal muridnya jarang datang. Jarang datang muridnya. Cok puau gempur. karena katrip sakit di kampung, kepesan lima konyan, bak gure konyan, bila nak watak kak sawa, iaitu murid konyan yang sakit penuh. Bedahlah Sofian Suri, karena nak watak kak jenguk kak sawa. Sehingga awatnya teruk ke dihur rumah ke kalon oleh Sofian Suri, murid konyan kalipih lagi sin. Kapi juta ka. Ha. Sehingga mawatian menurut Sofian Suri wate geu murid nya si karap mati. Karap abih. Ha, karap meninggal. Sehingga getuntun dengan kalimah la ilaha illallah. Kul le Sofian Suri, hai murid lo. Kul le kata kalimah la ilaha illallah. Nah, gue yukun kalimahnya, gue talkin, gue pernah muridnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga muridnya hana mengkon. Ya, tu duk dari tu eh, tu beli atuh Sofian Suri, sehingga itu bit narit. Hai Sofian Suri, beli ya kun-kun kalimahnya, yang ikulun, kalimahnya paling lun benci. Eh, gara-gara nasi food iri buno, ya, dia ke penyakit yang berbahaya, yang sehingga dia ke mati kapai. Mami, kau benci kepada kalimah tauhid yang berpuluhan rumah. Kau benci kepada kalimah la ilaha illallahnya. Anali. Ya, sehingga mawatnya, anak trik ni maknya, meninggailah murid konyanya. Waktu meninggai murid konyanya, maka Sofian Suri yang kekalut puluh huruf. Kemudua Pak Allah. Berkelemah murid konyan. Kena tanya. Bak malam yang ke puluh lemah murid konyan. Lam neraka. Ketanya oleh Sofian Suri. Hai murid lun. Pakat kata. Tak tamang lam neraka. Padahal kata seorang murid kuat ibadah. Seorang murid yang carang tahan. Wahai gure lun Sofian Suri. Sebutoi jih baklunnya na penyakit yang hanana sadari leron. Yang hanana depa leron. Yang hana truk nasihat ron kulunnya. Baklun nasaboh penyakit batin. Iaitu sifat iri. Maka karena yang ku. Gara-gara sifat irinya. Ya, lunnya rut dan raga. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Tak fikir dia tiput iri kan? Iri dengki kianatnya tak fikir dia tiputnya tiput biasa-biasa. Maka gukun tiputnya. Ya. Iaitu menyona bagunya. Ya tiput yang membuaki kepada yang berbahaya. Maka. Nah tanya bagunya. Tanya yang berdosa besar. Maka gue pegelih diri ke tanya. Supaya ke tanya selamat. Yang aku kepegah. Barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi itu, nisya ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, malam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran alal kabair walam yashar. Artinya, barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, artinya ilmu tasawuf, nisya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa itu. So manteng ya. Yang hana gemus sungguh-sungguh, getamang, gemernau, getuntut ya, ilmu tasawufnya, ilmu membersihkan jiwa gonyan, nyo gonyan, salah-salah, mati gonyan. Sementara gonyan, tetap ada dosa-dosa yang rayu. Padahal gonyan, ada gedepu, bahwa dosa-dosa rayu nyan, kaidu abate gonyan. Gara-gara dosa-dosa rayu nyan ku, sehingga gonyan, getut oleh Allah dalam neraka. Pada getut dalam neraka, juga apa ya? Wah, watai gepejut dalam, kekalan mantang mutulih, ba'ati tekabu. Mantang mutulih iri, mantang mutulih deki, getut dalam, juga apa ya? Jap, abih, hanan cit. Wah, watai gepejut kembali, ya, ke sidra urung, matamu tulis di kabu, getutlah, getutlah, menang-menang kelaju sampai tulisan tulis berhati di kabunya berada. Maka kadang-kadang getut teruk sampai leher, iaitu leher puluh ribu tut payah getut supaya awak terhapus sifat iaitu iri dengki kianat sifat di kabunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga katanya pandu bersih hati kita daripada sifat-sifat yang membahayakan diri kita nyonya. Semoga nyokuh dari ulun tuan ni bang malamnya kiranya bermanfaat bagi diri pribadi ulun tuan dan juga bermanfaat bagi hadirin hadirat sekalian dimanapun berada. Maka ayo kumantang hadana Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Aceh dan khususnya warga Kota Banda Aceh di malam hari ini untuk edisi 25 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali Banda Aceh malam ini tentunya kita dengarkan dan kita simak bersama Sandiwara Radio dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang yang diproduksi oleh RRI Laksmaoi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar! Ibnu! Raisa! Kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas!

0: hutan
1: lewat,
0: takut
1: nekat,
0: Manly
1: hebat.
2: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
3: Iya juga ya, mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
4: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
5: Ah, nggak usah, kita masih di jalur yang benar kok.
6: Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh.
5: Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar, jadi nggak usah overthinking lah.
7: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Ya udah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
5: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
2: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
6: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
7: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
2: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
3: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
5: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
6: Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita.
5: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
2: Kamu gila, Ra.
3: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
6: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
5: Ah, atau kalian aja yang takut.
7: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
5: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
7: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
5: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
7: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
5: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
3: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
2: Iya. Firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
3: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
6: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
3: Zura, kamu di mana?
6: Di sini.
5: Zura, kamu kenapa jadi gini?
6: Aku tersesat.
5: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
3: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
7: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
6: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
4: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
2: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
4: Boleh.
2: Oke.
3: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
7: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
3: Raisa, tadi serem banget gak sih?
6: Iya, lumayan serem.
2: Apalagi pas Zura hilang ya?
6: Teman-teman.
4: Iya, kenapa?
6: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
2: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
6: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
3: Benar tuh, apapun yang terjadi, Yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
7: Pagi datang membawa harapan baru.
3: Hah, teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
2: Oke, yang penting kita tetap bersama.
6: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan selamat malam untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung melalui frekuensi kami di 97.7 FM. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital Streaming dan juga di streaming rri.co.id. Oke, untuk Anda pendengar yang sedang di rumah, sedang menikmati suasana malam, yang sedang duduk di rumah, yang sedang bercengkrama dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan yang lagi ngopi di warung kopi favorit Anda ya. Dan tentunya di malam hari ini saya akan hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat, mulai menunjukkan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, pendengar, melalui konsep pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim, program ini tentunya diharapkan mampu mencetak generasi tangguh yang siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa program sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan pendidikan yang masih dihadapi daerah, terutama tingginya angka anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Kalau di Aceh Besar sendiri, pendengar, masih memiliki ribuan anak usia sekolah yang belum terdata secara optimal dalam sistem pendidikan formal. Nah, tentunya dengan hadirnya sekolah rakyat nanti diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus juga untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi. Sebagai informasi tambahan juga mengenai kemiskinan yang ada di Aceh Besar, pendengar, untuk saat ini masih berada di kisaran 11%. Karena itu pemerintah daerah menyambut baik kehadiran sekolah rakyat sebagai salah satu instrumen strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Nah, pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama dan kita ikuti bersama pelajaran tajwid dengan Ustadz Asnawi.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan wa nura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa manittaba'uhu ila yaumiddin. Para pendengar, para qari dan qari'ah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid. Dengan pertemuan ini, kajian makra yaitu surah Al-Anfal mulai dengan ayat 41 hingga ayat 42. Dan nanti ketika bahasan tajwid berlangsung, anda kesempatan berkenan untuk menggabungkan diri membacakan makra ini surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42 dengan nombor kontak 0651443336. Berikut mari kita membaca bersama mendengar makra berikut ini.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 42 dari surah Al-Anfal. Silakan dengan nomor kontak 0651444336. Bacaan sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 42. Silakan dengan 0651444336. Sambil menunggu Anda bergabung, mari kita bahas berikut ini yaitu sifat huruf tentang sifat ghunnah. Sifat ghunnah artinya sifat yang ketika dilafadzkan menimbulkan suara ghunnah, suara dengung langsung terhadap huruf-huruf itu, dan terbagi kepada dua. Ada yang ghunnah asliyah dan ghunnah far'iyyah. Far'iyyah asliyah dan far'iyyah, yang dinamakan dengan ghunnah asliyah, ghunnah yang asalnya, ghunnah pokok, yaitu ucapan huruf dengan tidak didengungkan sampai dua harakat, hanya sekedar lewat saja. Kemudian yang hanya sekedar satu harakat, satu gerakan untuk pengucapan huruf ini. Kemudian yang ucapan yang harakatnya lebih, yaitu ghunnah far'iyyah. Far'iyyah ini lebih dari mulai dua hingga sampai seterusnya, sampai enam ketuk, tiga alif, enam harakat, apabila dia bertasydid. Ucapan ini berlaku untuk huruf-hurufnya adalah mim dan nun. Mim dan nun inilah sifat ghunnah. Dan kalau satu harakat, cuma apabila dia berbaris. Apabila dia berbaris dan bertemu dengan yang tidak ghunnah, menjadi izhar. Nah, ini adalah huruf yang asalnya huruf berbaris dan mati bertemu dengan yang izhar. Sementara yang ghunnah far'iyyah, apabila dia bertasydid. Bertasydid itu dengan disebutkan dengan wajibul ghunnah. Nah, itu langsung dengan sifatnya, langsung dengan sifat ghunnah. Jadi sunnah lafaz ghunnah asliyah, asalnya nun berharakat, nun berbaris saja. Kemudian apabila nun berharakat itu tanpa tasydid dan tanpa, kemudian tanda mati bertemu dengan izhar. Kemudian yang far'iyyah apabila dia bertasydid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Ya, kemana saja Fitri? Sudah lama sekali. Lebih 2 bulan.
1: Sibuk kali, Ustaz.
0: Oh, ya sibuk. Ya. Nanti ya, dipersiapkan, walaupun sibuk-sibuk, di sela-sela sibuk tetap baca Al-Qur'an. Tetap ya, bergabung dengan RRI. Ya, silakan Fitri.
1: Surat apa nih, Ustaz?
0: Surah Al-Anfal ayat, sekarang satu ayat saja boleh karena panjang ayat ini. Surah Al-Anfal ayat 42.
1: Ayat berapa?
0: 42.
1: 42.
0: Ya, id antum bil udwati dunya.
1: Bentar, 42.
0: Ya. Id mulainya.
1: Apa surah apa tadi? In kuntum ya?
0: Hah?
1: In kuntum kan?
0: Iya, id antum.
1: Hah?
0: Id antum bil udwati.
1: Oh ya.
0: Iya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza an

0: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول
1: مفعولا kalau berhenti mafula
0: kana mafula liyahlika man alaka am bainati wa ya may hayya an bainat
1: bayyinah am bayyinah
0: bayyinah wa inna allaha lasami'un alim.
1: Sampai sini aja. Itu dia sampai sini saja.
0: Situ aja.
1: Iya.
0: Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali bergabung dengan Fitri Darussalam. Baik, saudara pendengar, sekarang kita jeda sebentar, kita simak dengan Kilau Pancasila, dan nanti setelah 4 menit atau 5 menit setelah ini kita sambung kembali.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, silakan Ibu Nani.
3: Bu Ani.
2: Ibu Ani, masih. Ya. Hampir mirip salah. Silakan Ibu Ani.
3: Iya. Dari ayat 41 ya.
2: 41 ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ani di Imasin. Ya, silakan setelah Ibu Ani dengan 0651443336 surah Al-Anfal ayat 41. Kita lanjutkan dengan sifatnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan
2: Ibu Rosna.
1: Ah, Ibu Rosna di Gici, ya.
2: Iya, ya, temannya enggak ada, Ustaz.
1: Oh, enggak ada, sendiri aja. Kemana teman-temannya?
2: Saya di tempat anak.
1: Oh iya. Dengan anak boleh juga, digabung aja.
2: Iya.
1: Nah, silakan Bu Rosna.
2: Iya.
1: Volumenya Bu Rosna kecilin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rasna di Gici Kayajato. Silakan setelah Ibu Rasna dengan 0651443336 yang bacaannya surah Al-Anfal ayat 41. Silakan dengan 0651443336. Sambil menunggu kita. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan. Iya, lanjut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذ أنتم بالعدوة
1: Ya. Ini Diana ni. Sambung lagi, dicoba lagi. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, babe, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Babe Petimura di Banda Aceh. Kita lihat di sini di makra wa'lamu annama. Assalamualaikum.
2: Ustaz.
1: Iya, silakan, Bu.
2: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.
1: Ibu Nur.
0: Ya.
1: Ini antum itu bukan adatum. Langsung ke idgham kita tu.
0: Walau tawa'adtum.
1: Nah itu antum.
0: Antum.
1: Iya, dalnya enggak pakai de lagi, langsung kita idgham.
0: Walau tawa'adtum dah talaktum bil fil mi'ad.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah di Pulau Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada diam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Oh iya, silakan Adik Salha.

Bil watil kuswa warrak bu asfala minkum.

0: yang bayyinah wa inna allaha la samiun alim.
1: Ya, sambung dengan neknya.
2: Kok kenal?

0: Halo, Desleha.
1: Iya, Pak.
0: Iya, silakan, Nenya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

0: مولى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu Nur Saleh di Sigli, silakan setelah Bapak Ibu Nur Saleh dengan 0651443336 bacaannya surah Al-Anfal ayat 41. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Nani. Ya silakan. Halo dengan Ibu Nani. Halo. Ya diperkenalkan dengan baik, dengan cepat coba langsung aja, enggak perlu malu-malu. Iya dengan tadi wa'lamu di sini mim di. Ya, assalamualaikum. Ah, jangan ketawa. Ah, langsung ya. Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Siti Zahra.
2: Iya, ini pendatang baru ya.
3: Iya.
2: Di mana Ibu Zahra, Siti Zahra?
3: Di Balai Pengajian Miftahul Abrar.
2: Di mana itu?
3: Di Kecigayate.
2: Oh, yang tadi juga ya?
3: Iya.
2: Iya, silakan Ibu Siti Zahra.
3: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ibu Zahra? Halo Ibu Zahra?
2: Iya Ustaz.
1: Ini Guci kayak jatuh apa Biftahul Abrar ya?
2: Iya.
1: Ah, itu ada Bu Rasna, Ibu ada lagi Ibu Melinda, ya, kenal?
2: Iya. Ada tiga lagi. Ustaz.
1: Oh, ini mau baca lagi, mau sambung?
2: Baca, Ustaz.
1: Iya, silakan dengan siapa?
2: Dengan Ibu Madiana.
1: Oh, ya yang kemarin ya, Ibu Nur. Ibu Melinda ada juga?
2: Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu Marliana ya.
2: Mardiana.
1: Mardiana ya, silakan.
2: Dari situ kayak jatuh.
1: Iya, ya kemarin juga kan?
2: Iya.
1: Oh, tadi Ibu Rasna tadi sendiri enggak ada situ?
2: Oh, Ibu Rasna di Cibre.
1: Oh, tadi ada ngaji tadi dari Cibre ya? Ya,
2: Ustaz, kami di Bale nih.
1: Oh ya, berarti Ibu Rasna di Cibre sekarang ngaji barunya ya. Ngaji tadi.
2: Iya.
1: Oh ya, silakan Ibu Martinda.
2: Marliana.
1: Oh, Marliana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Marlinda ada?
0: Marlinda ya?
1: Oh,
0: iya.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tolong Ustaz ya dikoreksi kalau ada yang salah.
1: Iya, sama-sama kita dengar koreksinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فراقاً. يوم الفرقان يوم التقى الجمع.

تم لا تلفتم في المي.

0: la
1: amran kana amran ikhfa
0: amran kana maf'ul

0: عن بينة من ومن حي ويحيى
1: ويحيى من حي عن بينات.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Leli di Pagar Air. Ya, kita lanjutkan lagi. Ma wa'lamu, di sini mim adalah lafadznya dengan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia baru Bu Nani.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan Bu Nani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والمت واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنين

0: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini perbuatan kita. Insyaallah berjumpa kembali pada Kamis malam Jumat akan datang, dan yang bergabung malam ini Fitri Darussalam, kemudian Bu Ani di Ayimasin, Bu Rasna di Kai Guci Kai Jato, Diana di Sigli tapi tidak tuntas. Kemudian Babi Patimura Banda Aceh, Bu Nursiah di Pulau Aceh, Ade Saleha dan neknya di Matai. Kemudian Ibu Bapak Ibu Nur Saleh Sigli, si Ibu Siti Zahra, kemudian ke di Guci Kai Jato atau di tempat pengajian Miftahul Abrar, kemudian juga dengan alamat yang sama Ibu Mardiana, Ibu Merlinda dan Ibu Erni. Ini mereka ini adalah di Kaye Guci Kai Jato. Kemudian berikutnya Ibu Nurjanah di Ulai Kareng, Ibu Nur Laili di Pagar Air, dan terakhir Ibu Nani di Lambu Banda Aceh. Bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada malam Jumat akan datang, masih bergabung untuk RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid dan masih makra yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe favoritnya, sambil menikmati americano, matcha latte. Oke deh, di malam hari ini pendengar tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam ruang rindu khusus untuk lagu manca hits ya di ruang rindu malam ini. Dan untuk Anda mungkin yang pengen request, boleh di WhatsApp aja ya, lagunya mau diputerin lagu apa sama kirim salamnya ya, saya terima di WhatsApp aja. Untuk telepon kita offkan dulu deh malam ini ya, kita nikmati aja, kita santai aja untuk malam hari ini. Atau barangkali untuk Anda juga pendengar yang mau update informasi cuaca di malam hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah hujan, mendung, atau gerimis, atau panas banget walaupun sudah malam ya, boleh melalui line telepon, melalui line WhatsApp kami juga di 0852 8285 4445. Oke, malam ini kita dengerin dulu lagu Oldies, bukan Oldies, maksudnya manca hits dalam ruang rindu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, khususnya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Oke, pendengar, saya akan bacakan yang ada di WhatsApp sebentar ya. Mana ya? Selamat malam Khaira. Iya, malam kembali. Assalamualaikum. Saya pengen banget diputarin lagu Waka Waka darinya Shakira. Mengingat ini lagi ada jadwal Piala Dunia dan saya pengen banget diputarin lagu tersebut karena rindunya di tahun 2010. Banyak banget yang putarin lagu itu. Terima kasih Khaira. Iya, sama-sama. Oh iya, 2010 kan lagi hitsnya dengan lagu Shakira Waka Waka Waka itu ya. Siapa yang bisa hafal? Saya gak bisa ngafal sih. Oke, kita cari dulu lagunya Safira Waka Waka Waka ya. Oke, mudah-mudahan dengan saya hadirkan lagu tersebut dan dapat mengobati rasa rindu Anda yang sudah request di malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request boleh di WhatsApp di 0852-8285-4445. Atau Anda ingin berbagi cerita Anda di ruang rindu malam ini silakan. Ingin berbagi rindu Anda dengan siapa gitu silakan ya. Kalau rindu itu memang berat, kata Dilan, nggak sanggup, biar dia aja deh. Oke, nggak perlu lama-lama, kita hadirkan dulu lagu darinya Shakira dengan judul Waka Waka. Selamat mendengarkan.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, khusus untuk Ruang Rindu di malam ini. Ada juga yang minta request diputarin lagu Utada Hikaru, judulnya First Love ya. Oke, salamnya nggak ada ini. Salamnya nggak ada, mungkin untuk semuanya aja deh ya, yang dengerin Pro 1 di malam hari ini. Oke, coba kita baca juga yang ada di WhatsApp Pro 1 pendengar. Siapa ya ini? Oh, Winarso di Pemalang, Jateng, Jawa Tengah ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam Bro Satu Aceh. Oke, selamat malam juga, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, cakep. Bukan pantun dong. Request lagu Kansas Just in the Wind. Di sini listriknya baru nyala. Wah, mati lampu di sana. Udah berapa jam mati lampunya? Kenapa? Penyebabnya itu apa? Sayang juga ya. Aduh, pasti kesusahan banget deh kalau mati lampu ya. Kita kayak ribet banget. Gak tahu mau ngapain, ya kan? Ya, syukur kalau misalnya ke warkop ada genset. Bisa aja itu ya kan, sebagai penenang sebentar doang. Tapi lebih enaknya ya di rumah sendiri. Oke deh, coba kita hadirkan dulu ya lagu dari Utada Hikaru, judulnya First Love. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini, yang sudah request ya, walaupun tidak banyak sih untuk malam ini, gak apa-apa. Oke, ini ada juga yang dapat salam ya, ada yang kirim salam ini, katanya salam buat Mas Wani yang sering masuk Depart 1. Mas Wani itu alias Bang Dimas ya. Dan juga untuk Bang Putra, Bang Badral, sama Bang Arso ya. Oke, dapat salam itu untuk bestie-bestie aku yang sering masuk di part 1 ya kan. Aduh, yang di sebelah jangan pantau-pantau dong, kan barusan sudah bergabung juga. Oke, pendengar, seperti biasa sesaat lagi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan juga akan ditemani dengan jazz musik sebagai pengantar tidur Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari jalan. Sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum.

0: malam.
1: Selamat malam. Ya. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata.